0: Perbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
0: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
2: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
0: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
4: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Yeah. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
5: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
4: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
5: Oke.
4: Bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
5: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmer Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
6: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi, Pak, maksudnya kan ya, Kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60% yang ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, tapi memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
5: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa lancar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari Dinas Pendidikan, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
1: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Orang khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, mengatakan pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari dua perusahaan atau satu perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu, menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali, supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
1: Selamat pagi, ketemu lagi barengan sama Radika
0: dan juga Vita di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
1: Sampai nanti jam 9 pagi seperti biasa untuk menemani aktivitas kalian di pagi hari ini, yeah. Yang mungkin sudah mulai sibuk atau mungkin baru mulai beraktivitas. Dengan lagu-lagu dangdut, silakan yang pengen gabung bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Iya, yeah. Buat yang mau ikutan gabung lewat streaming juga bisa langsung, yeah, ke website kita di bercahayafm.com. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di bercahayafm, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
1: Benar banget. Jadi kita tunggu sampai nanti jam 9. Pokoknya tetap stay di GPS Goyang Pagi
0: Sik Asik.

0: Lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Sayur, sayur.
6: Kang, sayur apa sih? Seger-seger ora?
7: Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
8: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
9: Loh, ibu-ibu, rame temen gue pada belanja. Nyok ngarep gue tahu, kia lah.
10: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
11: cenglu, bonceng telu.
12: Bu Siti, kaya bukan anak Erika?
13: Jor lah, wista yang iki.
14: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Erika.
15: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
16: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: Goyang Pagi Sik Asik.
1: Di siapa yang sudah bergabung di 08112605543 ini ada Epen. Assalamualaikum hadir.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk semuanya aja. Terima kasih.
2: Yeah.
1: Terima kasih kembali. Terus seperti biasa ada Ibu Mustolinga Darkam. Sik Asik Goyang. Siap siap siap siap siap siap. Dan buat yang lain juga barangkali mau request lagu,
2: yep,
1: mau kirim-kirim salam atau juga berbagi info, bisa langsung aja WhatsApp di 08112605543.
2: Yep.
1: Dan tadi juga Radhika sempat lihat di sosmed bahwa hari ini 14 Juli,
2: yep,
1: ini kembali ditemukan hiu tutul yang terdampar di sekitaran pantai Adipala.
2: Oke, berarti ini udah ketiga kalinya ya?
1: Iya, tiga kalinya.
2: Nah, ini harusnya jadi concern juga ya. Kenapa
1: betul.
2: Kok pada terdampak?

0: besar nih gitu
1: dan
0: ya.
1: Tempatnya tuh kurang lebih hampir sama kayak yang sebelumnya.
0: Oke, berarti mungkin ada yang terjadi ya. Betul. Di lautan sana yang bikin hiunya ini terdampar gitu. Tapi semoga ini ditemukannya mati atau hidup?
1: Nah, itu belum tahu sih.
0: Belum
1: karena
0: tahu ya?
1: Iya, masih seliweran di sosmed.
0: Iya, semoga semoga kalau misalnya masih hidup masih bisa dievakuasi. Aduh, dan diselamatkan iya. Ya. Tapi kalau ya sudah mati, semoga gak ada lagi hiu macan tutul yang kembali terdampar di pantai Cilacap ya.
1: Sangat disayangkan ya. Benar, lagi-lagi di tempat yang sama. Dan semoga bisa ditemukan ya, kenapa nih penyebabnya. Terus yeah, bisa dilakukan pencegahan yeah, dan juga langkah-langkah yang preventif.
0: Yeah.
1: Oke, masih ada waktu sekitar 50 menit. Silakan yang pengen gabung atau mungkin barangkali yang udah nonton atau lihat kejadian tersebut mau kasih informasi bisa yeah, langsung aja WhatsApp di 0811-260-543. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
0: paling pas untuk Cilacap.

0: Gipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Roma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya, berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Iya, masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Masih barengan sama Vita.
1: Barengan sama Radika sampai nanti jam 9 malam.
0: Iya.
1: 9 malam, 9 pagi maksudnya ya.
0: Iya, kelamaan ya 9 malam.
1: Siapa lagi yang sudah gabung, ada Mbak Oza, hadir ya. Loh HKK DJ GPS Sik Asik. Mau request lagunya dari Ajeng Febria yang Aku Kecapean katanya.
0: Siap, lagi capek nih kayaknya ya.
1: Kayaknya ya, abis lembur ya. Bagi salamnya buat semua yang ada di grup LPPL. Terima kasih kakak DJ. Terima kasih kembali. Terus di belakangnya, Assalamualaikum Sik Asik. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Doni Pula Warman yang berada di Wedabai Nikel Maluku. Mau kirim salamnya buat yang ada di Cilacap, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan buat ibuku, semoga sehat selalu. Dan buat nyonya mami yang ada di Cilacap, Kalipanas Donan, jangan bawel-bawel ya.
0: Waduh, jauh banget nih kayaknya, lagi LDM ya, lagi LDM.
1: Kayaknya ya, LDR ya.
0: Iya. Semoga bisa kembali ke Cilacap biar bisa berkumpul bersama dengan keluarga lagi.
1: Buat penyiarnya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga selalu, amin. Dari Bay Aditya Pulau Warman.
0: Iya.
1: Jauh banget ya. Mbak Oza nih katanya, ya lagi kecapean pulang jam 3 pagi tadi sang.
0: Aduh, ya kalau gitu sambil sarapan-sarapan. Betul. Sambil istirahat ya. Karena kalau pagi sebenarnya nggak baik buat tidur, tapi karena baru pulang jam 3 pagi kayaknya nggak apa-apa tidur.
1: Nggak apa-apa tidur ya, timbang harus nanti kayak orang ngelantur ya.
0: Iya, karena manusia butuh tidur ya kan. Jadi sambil kita temenin, sambil merem-merem dikit nggak apa-apa.
1: Betul. Masih ada waktu sekitar 30 menit yang pengen gabung, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Pokoknya tetap stay di GPS.
0: Goyang pagi, sik asik.

0: Tidak kan?
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan min.
3: Urung apa-apa wis kesel awake.
2: Ah jan, rebyek umah merah meruh, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
5: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
6: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
5: Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima.
6: Pak, kok diam aja loh?
5: Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
7: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
5: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
6: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
8: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Pelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ada satu buah nomor lagu spesial buat teman-teman dia. Cinta sejati dulu kita kasih pasu ya, bareng Dinda Teratu kembali. Ada Jasa Jaya Rekord, terima kasih.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek? Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Contact person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
3: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur tiana.
4: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu
3: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul boh.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi gak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
8: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
9: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
10: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
11: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
12: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
13: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
12: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
10: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

0: Oke, sudah hampir jam 9 pagi, waktunya kita pamit undur diri dari KPS untuk edisi hari ini.
1: Iya, terima kasih yang udah stay barengan sama kita dari jam 7:30 ya. Dan nanti kita balik lagi seperti biasa di jam 9 sampai jam 10 di Ngopi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit.
0: Radio pamit undur diri.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
2: Ketemu lagi barengan sama Radika
0: dan juga Vita kali ini di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.
2: Sampai nanti jam 10, silakan yang mau kasih informasi ya, boleh banget bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260-543.
0: Oke, pokoknya buat yang mau ikutan gabung via streaming juga bisa banget langsung ke website kita di bercahayafm.com. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di bercahayafm dan di Instagram TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
2: Bener banget, sambil aktivitas boleh diseduh kopinya, yeah, tehnya, biar yang mungkin pagi-pagi hari ini mungkin habis lembur,
0: yeah,
2: terus rada-rada ngantuk, biar bisa tetap melep dan sambil aktivitas dengan maksimal sambil dengerin kita juga,
0: yeah.
2: Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya
0: paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju!
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: Informatif.
1: Oke, Radika punya informasi kehilangan.
0: Iya. Yeah.
1: Ini berita kehilangan dokumen akta hipotek atau akta buku kapal perikanan dengan nomor akta 26 tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020.
0: Yeah.
1: Nama kapal Asia Star 1, alamat di Jalan Lunjar nomor 101 RT 1 RW 12 Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, dan tanda pendaftaran di tahun 1991 dengan nomor 2211 -N yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Emas Semarang.
0: Iya.
1: Jadi buat warga Bercahaya, barangkali yang menemukan bisa langsung aja menghubungi ke Bercahaya FM di 0811-260543 atau bisa menghubungi atas nama Toyib di Jalan Lunjar nomor 101 RT 1 RW 12
0: yeah.
1: Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Cilacap.
0: Iya. Yeah.
1: Atau mungkin buat warga Bercahaya yang ada kehilangan terus butuh surat-surat dari Bercahaya FM, bisa langsung menghubungi kita atau mungkin langsung datang aja
0: yeah.
1: ke Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
0: Iya. Yeah. Oke, pokoknya kita masih akan di ngopi sampai jam 10 nanti.
1: Betul.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM.

0: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkoperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya, kok waktu kau mari-mari
1: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Ika kau pengen rokok sih mereka waktu.
2: Anak rokok legal karo ilegal lah, gue sih legal sih kepriwe.
1: Jelas nak gue kang rokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita kupening alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita kupene rusak, palsu atau bekas, soale anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: tahun kiye anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah na ngendi ya pak?
1: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap mak. Soale tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-siji ne SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
0: Wah nek kaya gue mamak setuju banget ya pak.
2: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
4: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
2: Aku sedang nimba air, Oma.
4: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
2: Ini juga sumurnya budak. Dan Satrom.
4: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
5: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, terima kasih yang masih stay di sini barengan sama Radhika
1: dan juga Vita sampai jam 10 nanti.
0: Dan Radhika ini punya informasi dikutip dari bercayafm.cilacap.co.id.
1: Ya.
0: Ini bahwa Dinas Arsip dan juga Perpustakaan Daerah atau Arpusda Kabupaten Cilacap menghadapi tantangan besar terkait optimalisasi koleksi buku manual mereka. Ini dari total sekitar 54 ribuan sekian koleksi yang ada di perpustakaan.
1: Ya.
0: Ini hasil evaluasi di awal tahun mengungkapkan bahwa fakta mengejutkan, ini ada sekitar 17 ribu koleksi buku yang statusnya sama sekali belum pernah dipinjam oleh masyarakat sejak pertama kali pengadaan hingga sekarang.
1: Oke, 17 ribu ya?
0: 17 ribu dari 54 ribu buku yang ada belum pernah dipinjam sama sekali dengan sampai dengan saat ini.
1: Iya. Jadi buat mungkin warga bercahaya yang misalnya nggak tahu mau kemana,
0: betul,
1: terus pengen ada kegiatan yang seru juga, bisa banget ke Perpusda buat pinjem buku atau baca-baca di sana,
0: betul,
1: gitu,
0: betul.
1: Ya kalau nggak salah sana tuh banyak banget koleksi bukunya, dan koleksi bukunya juga termasuk yang baru-baru gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kalau mau sambil baca-baca, mau mengisi waktu luang, bisa banget. Di depan juga ada coffee shopnya, jadi bisa sambil ngopi-ngopi atau mungkin jajan-jajan, bisa banget. Kalau dulu tuh Perpusda tuh biasanya buat ini apa internetan.
0: Iya. Yeah,
1: terus sana jualan kayak wifi, kalau zaman dulu tuh pakai kayak kartu gitu.
0: Kartu, iya.
1: Terus biasanya rame tuh di depan, orang-orang pada kerja atau cuma internetan aja, pada bawa laptop, pakai handphone dan lain sebagainya gitu.
0: Jadi buat kalian yang mungkin butuh bacaan-bacaan atau mungkin yang lagi gabut, lagi butuh mengisi waktu, bisa langsung aja datang ke Perpusda gitu ya. Dan ini gratis tanpa dibungut biaya. Tinggal daftar isi, ngisi daftar isi, terus bikin member. Habis itu kalau mungkin mau pinjem atau apa, nanti dikasih kunci locker, terus bisa pinjem sekali itu kalau nggak salah 2 buku ya. Dan itu dalam waktu sekitar 1 mingguan.
1: Iya.
0: Masih ada waktu sekitar 15 menit yang pengen gabung, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya.
1: Paling pas untuk Cilacap.

0: menyakiti.
1: Aduh, Jen, utang kulara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
2: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget ku, selut.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
6: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
5: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutul kayak gue lho.
8: Aja kaya kiye.
7: Budul.
4: Is bu.
7: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
9: Nyong bingung bu.
7: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
9: Ngone Pak Kirno no pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
7: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
9: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
7: Iya Pak, nyong melu warung tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
10: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Oke, gak kerasa sudah hampir jam 10.
1: Iya.
0: Waktunya kita pamit undur diri dari Ngopi untuk edisi hari ini.
1: Iya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti jam 12 seperti biasa akan ditemani TV Gapi di TGN. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Kita pamit undur diri.
0: Radio pamit undur diri.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
3: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
2: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
3: Emang bisa?
2: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
0: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
3: Kalian ini ya, ribet banget.
0: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
2: Eh, iya ya. Iya, benar.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi. Bangun Proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh
1: kayak kuwi loh.
0: Percaya kiye? Bodol.
2: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
4: Coba saya lihat.
3: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak, kalau penunjukan langsung. Hehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
5: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
3: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
4: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25-11105.
3: Saya nggak mau tahu, pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
4: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
5: Wah, lagi butuh duit. Ada yang minjemin.
6: Hati-hati, Ren. Cek dulu. Kali aja pinjol ilegal tuh.
4: Hah? Pinjol ilegal?
7: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak gue lah. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin ini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen kek kana. Ngo dandan dapur tiana.
2: Ngone pakir no pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu bisa. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
2: Wah. Nyong ana ya bu. Ibunya rosa melu.
0: Iba. Nyong melu. Warap tunggu kasur mentul-mentul.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Lo Condong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi gak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
7: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
8: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
9: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
9: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
10: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
8: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjut na sekolah na ngendi ya, Pak?
2: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
3: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
1: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
3: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
4: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813 2777 9123.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
10: Aku sedang nimba air, Roma.
9: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
10: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
9: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
11: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

0: Gean tembang gendi klangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo, halo, halo, halo, halo, warga Percaya, dimana saja berada, sugeng siang. Ayo, mari kita bersama-sama ngelaras rasa, nguri-nguri budaya, lan ngraketake paseduluran. Iya, bersama tekian tembang gending kelangenan. Mari kita istirahatkan semua aktivitas kita, meneng anteng campur sarian, mayulik. Sampai nanti jam 2 nggih 08112605433 WA-nya ya. Kapan maning isa WA-an karo nyang? Dilikapi mbok klik. Iya, ari arep WA Jepri yo ora ngerti nomer mbok. Mulane WA bae maring 08112605433. Kapan maning kaya gue ya. Nek ora siki kaya gue. Tumuki mangke jam kalih siang nggih.

0: Matur suwun.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
4: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
4: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
4: Oh gitu ya, berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
4: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Di, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
6: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu ngamari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
5: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
4: Mayu Li,
6: arep ngendi?
4: Mangan bakso pae yuk.
6: Mayu.
0: dalam rangka Hari Koperasi ke-79. Koperasi tangguh, bangsa berdaulat. Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026, bertempat di Surakarta. Di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya. Di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
7: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

gendeng kelangenan. Iya, kali diseruput wedange legeser. Aduh enaknya ya, kepenak banget kok. Istirahat lik, istirahatkan tubuh, badan, pikiran, kabian pokokane. Mandek jele gedok campur sarian bae, ayo. Iya, sholat wis. Dahar siang sampun opo dereng niki lik pada. Iya, anda sing dereng makan siang. Sinten sing dereng dan yang pada ayo gue yami ya. Wih, makan siang lalik mau semaput kok wisawan enggane awan-awan enggane wis anu apa jenengane beduk kungkur kayak kayak matahari ini bisa nang duur kayak ya nang duur banget kayak yami ya. Iya enggane rum makan siang barang makan siang lalik aja dipikir sing anu-anu. Iya pancen iya dipikir sing seneng-seneng pae kayak gue waktu ini istirahat kok. Iya sing nang penggawean main jurnal pae disit. Iya iya pancen dipikir-dipikir banget kok tapi kenanggeran tuku apa-apa kayak gue ya ya arpan anu tuku panganan arpan tuku anggon-anggon kayak gue kepenginnya tuku sing anu produk lokal bae ya bener. Aja tuku sing anger nang Cilacap ana kaya gue ya dilarisi lik ditukone dilarisi kaya gue ke ya produk-produk UMKM Kabupaten Cilacap niki kembali menunjukkan kualitasnya di ajang Jateng Fair 2026 ya mbok. Iya melalui Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap hadir niki di pameran terbesar di Jawa Tengah dengan membawa puluhan produk unggulan hasil karya para pelaku UMKM binaan. Nyong wingi maringanan deleng ya, wih ternyata kok ki produk kecil aja main-main. Ya mbok lik, kerikan nang Cilacap mau ngerti kepriwe sih. Ngertine basa maringanan ge nyong deleng nang kana. Iya. Apa deleng nang sosmed? Andeng-andeng nang Cilacap mana produk kaya kiye? Iya kuwi mbok ya. Kue, iya, stand-nya nomor 40, Balai Merapi, 25 produk, 20 UMKM dipamerkan ya kepada ribuan pengunjung yang datang iku selama anu gelaran berlangsung rame ku. Iya dan keikutsertaan ini bukan sekedar mengikuti pameran tapi juga sebagai upaya memperkenalkan potensi UMKM Cilacap menkon lui maju kaya gue wong anu limang dina bewis meraup apa jenengane keuntungan 7.724.000 gue ya. Iya dalam waktu yang singkat padat iya laris kayak gue iya mbok lah mulanya anggar nang Cilacap ana sing memproduksi apa dilaris silik ah cuman dengar Mr. Tandet. Halo Mr. Tandet, nanti TV anu buka habis lagunya meluncur ya Mr. Tandet, mungkin telepon maning tak enteni. Iya kayak misalkan nyong dari tangannya Pak Seja Marjono nang Adipala kayak gue dene nyong dari tangannya Pak Seja kayak gue soalnya nyong nang Cilacap kota dari ini aduh ya misalnya kayak gue nyong anu tuku mering ini Pak Seja pesen malah ya anggar mering ini Pak Seja kan anu ngujari orang apa-apa datak gawe kayak reng-rengan kayak gue. Iya Pak Seja nyong dikawekna lemari sing anu terbuat dari anu kerangka baja apa lah ya. Baja ringan apa wi lah ya apa lah kayak gue lah ya materialnya kaya ukurannya semenek terus sing modelnya kayak gie modelnya penting celkatik banget melasih banget Pak Seja aja sing penting celkatik sing anu apa jenengane wajar-wajar saja ya. Iya gue kayak gue lemari apa dipan apa rak apalah ya. Iya kayak Mbak Maman Bunda Mustolinga nah mangke tak wajani ya kayak anu Lik Falden wis kepengen nembang banget niki monggo digital.

0: Lho, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, John, aja sikilah, lemos.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue loh. Aja kayak kie. Bodol.
5: Isbu.
1: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur, tiana.
5: Nggone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
1: Iya Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. Ani, apa yang sedang kau lakukan?
7: Aku sedang nimba air, Roma.
3: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
7: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
3: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
8: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman,
7: dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
9: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Tegean.

0: Iya, nek karep telepon, monggo monggo. Nek ora telepon ya TV tak mbuka kiwa. Sinten niki? Niki sinten? Oh, Mbak Maman, monggo Mbak Maman. Halo, oke, Mbak Maman. How are you today, Mbak Maman? Sae, alhamdulillah. Apakah Bunda Mustolinga kepengin telepon? Iya, yuk. Kok terangkat? Iya, nek mboten ya tak maca WA ne Mbak Maman rumiyin iku. Oh, iya telepon Bunda Mus. Nggih, monggo. Halo Bunda Mustolinga.
1: Halo juga. Assalamualaikum Mbak Tiwi, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mus. Bunda Mustolinga.
1: Ya, status apa kiye kok Mbak?
0: Urung enten status niki, status statusnya status apa ya Bun? Abdine pertanyaan apa sih ya Bun? Kayak kena HP-ne nyong masih error. HP-ne kok uy, wis murup tapi kok. Iya, tene wis murup ya. Iya, ngesok berarti nyong gawe status ngesok kiye wis murup.
1: Iya. Ya mana aku ora jawab kok isi sing mlebu kan kok kepriwen. Iya. Kaya wis salam-salam bae lah.
0: Nggih, nggih, Bun.
1: Ya, salam kagem Pak Tondo, Pak Arjuna, Pak Hadi, Pak apa Hadi?
0: Hadi Aji Barang.
1: Siapa jenenge?
0: Pak Hadi.
1: Ya, Pak Hadi nang Aji Barang, terus Pak Arjuna.
0: Pak Arjuna.
1: Mama Cantika. Nggih. Mama Anok Teri. Terus Mbak Mar, Mas Dimas, Mas Kumbang Asmara, Mas Subarka, Mas Ragi. Terus Mami Bintoro. Buat Mbak Tirinya selamat bertugas. Juga semoga selalu sehat. Amin.
0: Amin.
1: Matur suwun. Lagune kelalen.
0: Napa niki, Bunda?
1: Lagune anu kae lah. Sing anu kaya ebek bae.
0: Sing kaya ebek. Sing kaya ebek, iya.
1: Sing kaya ebek. Sing ora jambu alas bae.
0: Jambu alas. Iya. Jambu alas nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mustolinga Darkam yang berada di anu Kuripan lah, ya arep ngomong Kuripan beang ele ya. Bunda Mustolinga Darkam di Kuripan. Iya, miki ujarku lagi dahar siang apa ya Bun? Dahar siang kalian nopo niki? Iya kok. Kae, terus berikutnya miki lagi Mbak Mama niki tak lanjutaken jarit lurik. Sing warnane nopo Mbak niki jarite? Jarite enten sing warnane anu emas ya. Terus ana sing lurike anu vertikal horizontal. Ke lurike sing pundi Mbak sing ireng ya anak iki. Iya kok, jan ana apa ora lagune wi tak ganti anu niku nopo Mbak? Mbak Maman niki bareng akan kale Bunda Mustolinga bela takne jambu alas ya Mbak. Jari teh kena iki di teh apa terus anu kae kabur kanginan. Halo kae lho ya. Wong anu ora dipeniti ini dadi nek anuk angine lagi parate gede dadi nek mbuh mari ngenti kae miki mabur. Iya jari teh. Apa miki nggo gendong anake Nini putune Nini Simpra. Iya kayong ke jari teh miki lagi nggo gendong. Iya dadi nek botak nek jambu alas bae ke wis tak petna jambu alas e. Ya alas e ke alas roban. Ya, ya Bun, Bunda Mustolinga. Iya kok, lagunya penak banget kiye, Mbak Maman. Semoga nggih remen nggih. Salam nggo Jeng TV. Salam sehat selalu nggih Mbak Maman ya tak dongakaken semoga sehat. Nggo Mas Dimas kaya sing ana nang Banyumas. Iya kok, Lik Dimas kelih ngapa Lik? Dening pernah amleng. Sehat apa ora Lik Dim? Kae. Anu tak kumbang kenang doplang ya semoga kumbang lah li kumbang sehat ya. Kumbang sing ora ngentup piye. Nggo kabeh nggo babe sukar kae sing ana nang NTT. Terus nggo Pak Barka iya nggo kabeh bae pokoke iki iyalah. Terus nggo mamak-mamak kabeh juga. Iya, Sugeng Makaryo TV ngantos paripurna nggih, kae Lik Dimas telepon kae. Lik Dim, halo. Halo Lik.
2: Oh, Tegean.
0: Iya, Waalaikumsalam ya, Lik Dim. Alhamdulillah.

0: Ya. Rika, gimana sehat?
1: Alhamdulillah, lagi ngapa nang kana lik? Nang kana jam pira siki?
0: Jam siji punya 10 menit.
1: Ayo, tening pada, Dojan.
0: Ya pada lah.
1: Pada ya.
0: Satu daerah lah.
1: Iya.
0: Mas,
1: masih WIB lah ya. Ujarku bukan nebedane. Orna nebedane. Iya, orna nebedane lah ya. Iya, pada.
0: Bedane Rika nang jelas studio nang
1: Jabak
0: Jabak ruangan itu.
1: Oh iya, Rika lagi di luar ke ya?
0: Iya.
1: Iya. Lagi ngapa nang Rik? Oh, panas. Di sini di luar panas, di dalam dingin. Iya, jadi panas dingin nang kene.
0: Kene mendung mana ge?
1: Oh, mendung.
0: Mendung.
1: Ya, iya. Tapi tidak berarti hujan. Iya.
0: Iya. Kok sak kene kok
1: lek? Lah ngene napa?
0: Kelas nomu koyo odol.
1: Alah, lakune sapa ki ya?
0: Wis kempot.
1: Alah, dadi kempot maning wong ki biar jam balas dadi kempot ya lah.
0: Ya, kali ya kena wes.
1: Ganti.
0: Ae, Mas. Anu kanggo Riko.
1: Oh, kanggo Riko.
0: Iya.
1: Iya.
0: Sene Jenny tapi ya.
1: Nggih.
0: Ya. Salam-salam engko.
1: Nggih.
0: Kumbang asmara gue siang.
1: Nggih.
0: Pak L.
1: Pak L.
0: Panen Selatan gue siang. Mama Rizky nang Parangan.
1: Nggih.
0: Sugeng
1: siang.
0: Bunda Rizky, Buarti, Mama Eno kan Selatan sugeng siang.
1: Nggih.
0: Bu Bintoro gue ya sugeng siang nang Bengbaru.
1: Nggih.
0: Pak Mustoli nang Darta mungkin nang Peripan sugeng siang orang Pajang. Harus pasukan KWC yang sedang keranji ya sudah siap. Mbak Martiani
1: siap.
0: Mbak Mata Pak Seja Majono, Pak Bening, Mbak El, Pak Kuno siap. Bayaran
1: Menghati ya.
0: Terus Mbak Asin Ambil Telores sudah siap. Cepin Cikadu Mama Cantika Nang Geduret. Oma Oni sugeng siang. Gue ngopakan bayar rekian Dina Usa gue ya sugeng siang.
1: Iya.
0: Ya, adminnya gue mau bagi ngerokna. Yamin ya.
1: Oke.
0: Ya ngopakan bayar ya ini kena tag ya.
1: Iya siap, Lik.
0: Nori kananya tetap semangat. Terima
1: semangat.
0: Kasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lik Dim. Si ngana nang Tumiang. Iya kayak lagi ngode, iya lagi embret kayak gue ya sugeng ngode ngo lilike pada sing lagi pada anu sibuk kayak gue dengan pengodean. Pak Seja, iya kok duh ngantuk Mbak Wiki ditembangi. Nah, enak banget kok ya Pak Seja ya. Jan, enakan nemen kok. Iya. Oh Mbak Dina usah kirim voice note kok Mbak Dina, engko tak anu glundungakennya ya voice note-nya ya. Iya. Niku anu Mr. Tondet Bengko rung tak waca kiye. Iya, ngongkol lah ya. Kita nyanyi lagu di sit niki. Jam 12 requestane Bunda Mustolinga Darka monggo.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayak iku lah. Kacau kayak kie. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada maringene. Janwara tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasuran ini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen ke kanak. Nggo dandan dapur, Tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barang main pelayanan luar biasa jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Iya, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah, jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli isin.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
8: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Pak, gagen wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
5: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang. 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Waktu kau ngiklik temen
8: lagi ya kok waktu kau mari-mari
7: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
9: Jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
8: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
9: jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
10: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gean tembang gending klangenah.
1: Gean tembang gending klangenan. Iya, lumayan kowe. Iya, miki istirahat siang. Mandan ngeliop, kayak gue siki nyong dadi seger buker. Iya. Lumayan kena kayak gue sekeliopan, asalkan angler kayak gue ya. Kena aku tunggu liat posisi yang tepat kayak gue. Nek istirahat siang, kayak par sholat duhur. Terus langsung kayak gue ya. Mencari posisi yang aman. Kan karo istirahat wi, iya nang langgar kedaranan wis ora ana wong iki wi, dadine anu ya nglekar sedhela kaya kowe ngliyep. Nah. Terus gagen bar ngliyep langsung metang kopi kaya iki ger banget pokane lah. Rekaya kaya kowe ya. Iya, nikmate por kaya kowe. Iya, Mbak Dina Osa. Halo Mbak Dina Osa. Oke, Mbak Dina Osa Miki mengirimkan suaranya ya. Suaranya belum diputar dari tadinya, melasi banget kok Mbak Niki. Mbak Dina Osa, halo.
2: Assalamualaikum Mbak Kayu TV.
1: Waalaikumsalam
2: Mbak Dina Os. Iya. Mentungul hadir teng tegean tembang gending
1: kelangenan.
2: Ho ya.
1: Iya, Mbak Dina.
2: Hadir ya, Mbak. Mbak Saiku, hadir aku.
1: Iya.
2: Request lagu sing judule Simpang Lima.
1: Iya.
2: Munggal Janji. Tak ulangi ya,
1: Simpang Lima.
2: Simpang Lima. Simpang Lima ninggal janji.
1: Iya, siap.
2: Play. Terus bagi salam kagem sedaya mawon nggih.
1: Nggih.
2: Ingkang midhangetaken tekian. Bagi salam rata kagem sagrup PPL Bercahaya FM.
1: Nggih.
2: Sedaya mawon tanpa terkecuali kados Pak Seja, Mama Rizki.
1: Nggih.
2: Bu Harti.
1: Harti.
2: Oma Eno. Mbak Mar, Dimse, Ali Joki.
1: Nggih.
2: Sedaya mawon lah nggih, kami datang tekian.
1: Nggih.
2: Sami sehat sedaya. Salam spesial kagem Bapakyu TV, semoga tansah pinaringan kesehatan. Matur suwun.
1: Nggih. Sami-sami Mbak Dina Osa, semoga ya sehat selalu kaya gue ya. Niku Mbak Dina Osa. Terusane anu Mr. Tondot. Nah. Mbak Tiwi, Mr. Tondot ya look ricik-ricik Banyumasan calung. Kejane anger calung nang acara dopokan. Iya, tapi njajal mangke nggih Mr. Tondot engko anggere ana ricik-ricik Banyumasan tak glundung maneh kaya gue. Iya, engko tambah engko salame engko Bunda Mustolina. Nang wadas dhuwur kuripan. Bos Kirno, sugeng siang mawon dan untuk semuanya pokokane. Angge matur kesuwun. Niko Mr. Tondot, Bunda Mustolina, Lik Dimas, kae sing ana nang Adipala ya. Pak Seja Marjono, Mbak Maman sugeng siang. Iya, kabeh bae. Kana Lik sapa? Anu sing ana nang kae kok selik sapa ya Lik? Oh, Pak Amin Maskur sugeng siang. Sing nang Bantar Sari Lik Ragil le ya. Terus ana Bunda Sutira sugeng siang. Bunda Sutira sehat-sehat. Mbak Martiani. Iya, semenane minggu wingi apa ya? Mbak Martiani mampir radio. Iya, ninggali tempe ternyata udah tempenya Mbak Martiani ketinggalan orawi pansen anu ninggali tempe Mbak Martiani pansen tempenya ditinggal. Iya kok, terima kasih Mbak Martiani wis mampir ya Pak Bening sugeng siang kayak Bos Kirno. Iya, nggak arep tuku kasur mentul-mentul sing mendane nganti 5 meter maring ini Bos Kirno bae pada nang Berkah Jaya nang Pertelon Jeruk Legi karo anak kaene barang cabange ya. Cabange nang Wangon ya Bos Kirno. Ngersale dicoret kaya ku enang bangun Pak Bening ke sugeng siang lik ceking cikadu kaya lik salut iya Pak Wahidin kabeh lah pokokane ya tanpa dara kecuali oke Mbak Dina Wasa wis ngenteni banget kait mau simpang limo ninggal janji niki monggo proliman berarti simpang lima ya nek cara kenene proliman niki

0: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, Lomba Cerdas Cermat tentang Perkoperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat, dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap, dengan rute Star dan Finish, Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo, meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gean Tembang Gending Klangenan.
1: Tembang Gending Klangenan niki kudu disudahi warga berjaya sampun telas. Entong Bambung, nggih. Mangke berjumpa lagi jam 3 di acara Topokan. Mangke kita topok bersama-sama ya. Warga berjaya, ampun teng pundi-pundi tetap stay di Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Tetap di sini nggih, Mangke TV bakalan balik lagi di program selanjutnya.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: Aduh, gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
4: Rina Aditama,
5: Mas Daru,
4: sinden terbaik versiku.

0: Gue nak cah. Pak Dejo Klitik terbaik lagu nih.
1: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.

0: Matur suwun, terima kasih Mas Aga.
1: Siap.
0: Luar biasa.
2: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
5: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Iya, priwe kabar Lik?
1: Pada sehat,
0: pada sehat, Mbok. Iya, topok ya bersama Tiwi dan juga ada Radika ya.
1: Betul, jenah.
0: Betul.
1: Tanggal pirang siki ya?
0: Tanggal 14 kepriwean apa? Apa sing dirasa?
1: Ya Allah wis.
0: Apa?
1: Wis pertengahan bulan.
0: Iya. Pertengahan tahun.
1: Kan bulan.
0: Pertengahan bulan karo pertengahan tahun.
1: Iya.
0: Ya kok ya cepet banget banter banget ya. Wingi bae ujarku nembe anu kae kok happy new year.
1: Tembe bakaran
0: karo
1: nyemut kembang api.
0: Iya. Ya. Tapi kan apa wingi anak kembang api?
1: Anak kan nyumaringana piknik.
0: Apa iya?
1: Camping.
0: Mm-hmm. Tapi kok nggak kembang api apa?
1: Orang
0: kembang api nek karena lah ya, namun perkempingan kayak gue. Iya. Kayak terus maning ngarep pulang tahunan maning nyompe kemutane ganu.
1: Apa?
0: Kau menghias kie sing warna ireng kayak lo.
1: Oh iya.
0: Ya, nggak suka ada warna ireng maning.
1: Warna apa?
0: Ireng kuning. Wingi kok ireng silver ya? Memandarani manusia silver dik.
1: Iya kan kehidupan kan. Kacang
0: ada silver-silvernya
1: ada abu-abu, ada putih
0: iya, tapi ini kok abu-abu ireng ya. Iya.
1: Yang suka warna apa?
0: Yang suka warna apa sih, hijau apa yang hijau. Men kayak kaya lah, harap apa lah. Hijau kayak daun-daunan. Kayak gue sejuk segar kayak gue ya.
1: Back to nature
0: nih. Back to nature kayak gue.
1: Boleh kita mengundang dinas pertanian karo perkebunan
0: gitu ya. Iya, penantunan.
1: Tambah lagi kaya apa? Sayur.
0: Iya. Sayur-sayuran kayak gue.
1: Karo godong-godongan.
0: Godong-godongan. Iya, benar banget lah.
1: Untuk mengingatkan kita hidup sehat.
0: Hidup sehat kayak gue.
1: Mencintai makanan-makanan real food.
0: Iya. Iya, yang langsung dari alam.
1: Betul.
0: Kayak gue, tidak di
1: olah
0: dan di apa-apakan ya.
1: Tapi kena sih diolah enak kok ya.
0: Iya, enak kok, maning nek dibumboni, nek dimicini, jan yo. Marna gurih-gurih nyoi kayak gue, Mbok.
1: Marna ora kleman ndak kulit mangan.
0: Iya, temal-temil kayak kudune digoreng sing lengane nganti garing
1: gitu lah ya. Garing banget. Orang kerasa tentang sekbaskon, tewekan.
0: Iya, manis, asin, gurih, pedes kayak gue lah.
1: Lagi anak improv masih apa?
0: Oh iya, kaya
1: apa jenengan eh? Esok mau anak yututul terdampar mani.
0: Oh, ini peana si Kiana ya. Kayak tiap bulan anak, kayak bulan ganu bukan apa? Gis ping pindo, kayak berarti ping telu kaya.
1: Gis ping papat.
0: Siming papat?
1: Mesti nih orang tempat nongkrong berarti wis ping telu apa ping lima?
0: Alah gue terdampar bayi ini ya.
1: Nang Punton.
0: Lokasinya? Lokasinya itu

0: sing bro, beda-beda ya.
1: Nang tempat kue wis ping telu apa ping papat. Terus sing sedurunge nang Nusa Wungu.
0: Iya, kue mbok lik ke. Wingi pi ana nang daerah ngendi anu nang daerah laut Bang. Kana lah kue lah ya, pokoknya.
1: Selatan juga.
0: Iya, iya. Ya mbok.
1: Iki berarti diperkirakan mencapai 1 ton.
0: Kue. Ya abot berarti ya.
1: Tapi kenapa ya? Informasinya jarene tidak bisa diselamatkan.
0: Tidak bisa jadi diselamatkan.
1: Sudah mati.
0: Ya, kita turut berduka cita dan ya. Berbelasungkawa ya.
1: Betul.
0: Ya. Ke anu ora diteliti apa? Apa wetenge dibedel apa mangan apa? Apa anu kepriwe iki ora?
1: Ya pastinya bakal dievakuasi.
0: Selidiki lah masa wis nganti ping papat ya.
1: Dibelah lambunge anu mangan kapal mbukur.
0: Serpihan-serpihan kapal ya kan? Ya ampun, bembok li kacang.
1: Ternyata
0: makanya
1: setelah udah dibuka pak, Semarikna meninggal.
0: Apa?
1: Serpihan-serpihan kenangan. Orang wati kok.
0: Orang wati kayak kayak lepuri kayak gue ya. Terus patah hati, hanya ngomong daratan lah kayak gue ya. Ini kesel, sudah wis, bukan alamku lagi.
1: Cukup, wis lah ya, nuar perenang waring di
0: kekualikannya dewek.
1: Ya hanya teringat hanya masa lalu.
0: Pancen yang kayak gue anggar bunuh diri kayak kemarin daratan.
1: Dewek kualikannya ya.
0: Iya, iya, jangan coba tak kayak gue mbok.
1: Gue mbok.
0: Iya, apa yang ini kayak gue baik. Ini ismi papet kayak lo di anu apa pandeng-pandengnya kayak apa jenengannya ada dewek anu kayak
1: dimat-matna
0: iya
1: mbok
0: iya seming papet kalau ngesuk aja ngasih sih aja ngasih sih dimana ngesuk udah diping 5
1: aja ngasih dewek turun dari detektif karo pinipin
0: iya mbok aja ngasih nyong gak wak kaca benggala apa kayak kaca pembesar malah kaca benggala lah jan kayak kayak kutu kayak lali kamu sumber-sumber
1: menjadi sebuah ya? Perhatian serius
0: iya iya sing anu
1: icik-icik. Karena apa informasi-informasi iya. Sebelumnya yang mengatakan karena iya. Kontur pantainya dewek kan landai.
0: Nah, gue mbok-mbokan.
1: Kudu sing jeglong, tapi sing daratane
0: wis kayak gue ya.
1: Jadi pas lagi mungkin apa?
0: Kena angin kayak gue kena ombak.
1: Banyune
0: maringene
1: gede. Iki masih aman nang pinggiran, tapi kan di ijik-ijik banyune surut terus kembali ke arah maring.
0: Lekuwe mulane anger anu aja minggir-minggir ngene-ngene ya. Iya, kayak kudu diotopsi.
1: Iya, kena iya.
0: Ya, iya diotopsi iki ya. Dibeleki kabeh anu kena apa-apa anu keselek terus anu. Apa ya? Bahaya banget lah.
1: Kan iya. Gue mbok ada pengaruh cuaca dan perubahan anak kontur apa jenenge?
0: Iklim.
1: Anak iklim, anak kontur daratan,
0: daratan tertiup angin dan lain-lain. Lautan
1: anak limbah ya, mbok.
0: Lah iya, iya mbok iki gue barang ya.
1: Soalnya di tempat yang sama.
0: Iya, mbok kayak gue bang-bang kana lah ya. Iya, Jan. Ayo, lek ke pada bersama-sama kita awasi segara kita.
1: Betul, dengan cara menjadi mermaid.
0: Kita harus menerjunkan tim investigasi. Iya, tapi nek terjun nang laut ya bahaya. Investigasi ini kayak mending kayak bahaya diotopsi ya.
1: Iya, malah kerikono sing dikai.
0: Iya, malah.
1: Dikuleti.
0: Tuh, Jan, malah engkau Rika yang terdampar. Aja pada anu-anu lek
1: lah. Orang yang terdampar biasanya dari kalangan orang-orang yang tercampakan.
0: Aduh, tanya campak ke. Ya, ke lah. Yune melasih banget
1: apa?
0: Ke.
1: Hah? Anak lagu apa ke?
0: Lagu ne Lara Untu malah ke. Temenanan ke lagu ne Lara Untu.
1: Mungkin bisa kan gara-gara memakan serpihan kapal sing atas.
0: Untuk
1: Lara jadi stres.
0: Oleh dokter maring daratan.
1: Dokter maring daratan.
0: Walah, iya, iya, iya.
1: Malah ketemu
0: iya.
1: Susternya.
0: Lagu aduh Jan lah, kayak lah tak nelek gue lara untuk
1: yang ini sudah pada bergabung
0: iya.
1: Langsung by WhatsApp 0811
0: 260543 monggo.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Di, cucuk naku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Dan arep lapor pajak gue, ora perlu lu ngamari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
1: Mayuh, Li.
5: Arep ngendi?
1: Mangan bakso pae, yuk.
5: Mayuh.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gue mikir gini rambut.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
4: Aku sedang nimba air, Roma.
3: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
4: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
3: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
1: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
5: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
6: Topokan Bercahaya.

0: Ayo mari kita pada ndopok bersama Mbak Dina Osa. Kae lagi ngapa ya? Mbak Dina Osa.
1: Oh, jarene tas lembur bali jam pira mau kae?
0: Iya, arep mangkat maning apa ora mangkat teh jam pira sih ya?
1: Kayaknya mangkat maning, Mbok.
0: Iya, angger mangkat jam pira sih? Nini, Nini. Mbak Dina Osa.
1: Nini Osa kok.
0: Nini Osa kok. Mbak Dina Osa mangkat teh 5:30. Ayo gue, iya takon-takon nerep nyangoni apa ya? Mau pulangnya jam 1:30 malam, jam setengah malam.
1: Iya, dini hari.
0: Dini hari. Wala kaya ya kaya gue sing semangat lah Mbak Ayu Dina Osa ya.
1: Betul.
0: Tapi mau kena usaha ayo gue. Jam 1 apa jam 2 malam. Tergantung arep penggawean rampungnya kasik ya balik kasik kaya gue. Iya, ya tak sangone tonga ya.
1: Betul.
0: Pentungane semoga sehat selalu kaya gue. Iya. Tong ritme hidupnya kan berbeda.
1: Berubah.
0: Kene dewek Bali. Iya. Karena Mbak Dina Osa mangkat. Kayak gue tidak seperti kita pada umumnya. Nyambut kawinnya beda-beda. Iya kok. Ya tetap disyukuri lah ya Mbak Dina.
1: Jadinya UTV-in dua informasi.
0: Iya, improv ke informasi pekan promosi potensi unggulan daerah atau
1: apa
0: expo kue? Expo
1: lomba apa?
0: Pekan promosi Cilacap Expo 2026.
1: Oh, anak expo mana?
0: Iya.
1: Nandi.
0: Expo nih. Nang alun-alun, kawasan alun-alun kae lah pokoknya ngarepan gue, iya. Ngarepan kabupaten.
1: Oh, nah, kapan-kapan gue.
0: Tanggal 16 nganti tanggal 19 Juli 2026.
1: Oh, romantis iya. Ya Cilacap
0: iya.
1: Terus festival iya. Tanggal 11.
0: Betul. Oke,
1: lanjut maning. Expo.
0: Oke ya. Ana macam-macam kegiatane ya.
1: Kaya?
0: Pesona seni budaya, jelajah kuliner, kayak sing paling di anu ya dambah-dambakan. Oh, melaku-melaku mesti sing dituju panganan kayak gue. Iya, anggar sing tuku apa sih gue anu tergantung isi dompet ya.
1: Betul,
0: tapi anggar panganan kayak kan kayong anu kudu kayak gue mbok. Kok pokoknya nyanyu sanggup duit nggok bisa mangan nih gue lah.
1: Iya.
0: Tuku jajan apa ayo gue.
1: Minimal toko jajan
0: iya.
1: Apa terus jagung nang di Jogro,
0: iya,
1: dopok.
0: Dopok menikmati pemandangan yang
1: maning,
0: ada.
1: Kuliner.
0: Festival lomba, oke.
1: Oh, lomba apa baik?
0: Lomba band pelajar.
1: Oh.
0: Lomba mewarnai anak, lomba tari kreasi, lomba fashion show, lomba melukis, lomba stand inovasi.
1: Ngelu yu, lomba iya. Tari kreasi. Sakireng-gireng
0: iya.
1: Apa?
0: Ke, apa? Kore ya. Gedung kedua, kayak ya lomba tari kreasi gue, gelar produk UMKM, ekraft industri, koperasi, perdagangan, pariwisata, bisnis, investasi, pendidikan, kesehatan, bumdes, pertanian, perkebunan, kayak bumdes melu, ya. Bumdes kue ya desa-desa sing dua-dua produk.
1: Contohnya.
0: Ya yes, misalkan nang
1: kamu
0: anu iya kue misalkan nang kana ana sing gawe ndokasin.
1: Oh.
0: Ndokasin produksi bumdes.
1: Dong kae dong nyicipi apa ya?
0: Nyicipi apa ya?
1: Kae YouTube. Belut,
0: YouTube iya. Terus ana sing gawe anu kecap.
1: Kecap ndokasin.
0: Iya. Anu gula jawa.
1: Terus kae apa
0: gula pasi, jenengane
1: gula. Stripping apa?
0: Iya, stripping.
1: Stripping.
0: Anu
1: putih.
0: Apa ya jenengane ya? Lah, apa stripping gedang?
1: Udur gedang warna putih.
0: Kelalen jenengane, pokoknya kayak anu jenengane unik, Mbok.
1: Iya.
0: Iya, kue kayak kue ganu dewek kan kayak nang ana lapangan kana, Mbok. Ganu.
1: Nang kana apa nang kene ya?
0: Nang lapangan kana ganu
1: nang
0: sing
1: Krida.
0: Iya, Krida sing nguli jaga stene gentenan, Mbok.
1: Iya.
0: Iya, kowe kan akeh oh kaya tekan stene anu kana dipala kayak gue. Lah ya gue anu kae produk-produk kae.
1: Oh, berarti
0: iya, kaya
1: bisa berburu souvenir ya?
0: Iya, berburu apa bae pokokane. Iya, sale gedang kae jarene Pak Amin Maskur.
1: Oh iya, sale gedang.
0: Sale gedang ana. Iya, sale.
1: Terus kae jamu.
0: Jamu, ana jamu, iya. Terus anu ganu dewek jus apa seledri apa ya? sing rasane kaya-kaya lah.
1: Oh iya iya iya.
0: Iya sih mantan itu. Terus menyehatkan pokoknya ya.
1: Iya kayak kon Yu Intan kon melu.
0: Iya, kayaknya panganane Intan karo kita kan ya iku ya karo kembarang ya suketan sing digodok-godok makane. Jus-jus gue jus menyehatkan, jus sayur.
1: Jus suket yang sok kon jajal.
0: Enak mbok jus ledri. Iya gue kayak gue lah pokoknya produk-produk sing kayak gue mbok yu sing titoli ngesuk nang kae stand-stande bumdes
1: ngesuk kayak Yu Intan wis siap berburu souvenir kalau ngicipi jajan.
0: Iya lah. Iya iya. Terus ana produk-produk biasanya ana sing gawe anu sepatu dari kulit rusa itu aku tuh
1: hampir aku percaya.
0: Kae lah kayak apa dompet,
1: batik,
0: iya, batik, ekoprint, kasih wingi dinggo nang domba kayu duta kayak kan ekoprint jenengane.
1: Oh, jenengane eko.
0: Jenengane ekoprint.
1: Oh, nah, ekoprint.
0: Iya, angger tangane dhewe jenenge eko duta. Iya, ekoprint bangsane, Mbok. Iya, Bali kurang seprapat maning ya, kasih banget iya, rung bisa absen yuk. Lah gue ngono bisa dimanfaatkan telung dina waktu.
1: Telung dina tanggal pira 16 nanti
0: iya,
1: 19.
0: Iya, 16, 17, 18 lah. Dan yang patang dina ya. Iya lah, pokoknya gue tanggal gue.
1: Itulah sama ya.
0: Oke, ya. Tanggal nih nanti tanggal 19 sih bener, 16 petang dina.
1: Petang dina
0: iya,
1: lumayan.
0: Dari jam 10 pagi nganti jam 22.
1: Oh iya,
0: jam
1: iya,
0: pira gue 10 malam.
1: 10 nanti jam 10 maning.
0: Iya, 10 ya.
1: 12 jam.
0: Iya. Ge, naro hubung ge. Miki si siapa Mas Adi takon heterogen nak kepengin melu. 08 5230538723.
1: Iya, mungkin ada pada bergabung
0: sama
1: manusten apa sih pada tutulan.
0: Tutulan ya, biasanya tutul jajan,
1: jajan
0: ya. Es krim, anu mangga Thailand maksane ya. Sate anu cumi-cumi
1: cumi-cumi
0: gue, iya sate
1: ora ketinggalan
0: pokane. Iya. Ya kayak gue ngono pada di anu di apa ya ngesok
1: disiapkan dirinya dan duitnya ya, ya dan dilarisi
0: iya,
1: UMKM
0: ditekani ditelengi kayak
1: bocah-bocah SD biasanya pokoknya pada mari ngono ya kan
0: foto
1: dalam pameran foto
0: nang stand plus,
1: iya
0: foto nang stand ya gue mbok iya iya ke anu tekan dinas-dinas pada melu eksponer ora
1: dijal UTV anu sing paling semangat biasanya mari stand apa
0: nyong.
1: Oh pertanian
0: soalnya kok ngernang karena foto apa ngapa kayak gue ya dine bibit
1: iya. Sayur
0: terus terakhiran banget ya ke wingi ba menang kok stand pertanian
1: benih-benih cinta ya. Ya ora apa-apa, benih-benih sayur entuk,
0: iya.
1: Benih-benih cinta ya entuk,
0: iya.
1: Informasi dan edukasi entuk.
0: Entuk, iya kok. Terus kae wingi kan wingi mbok dinas pertanian di hias karo sayur-sayuran temenan
1: oh, iya.
0: Karo buah-buahan. Pas terakhir dina terakhiran gue ya, kan pada tika cikoti, ya. Uli pada cikoti. Orang mbak, sih bisa dipangan ya, Dik.
1: Pasane
0: kayak anu brambang ya ora layu.
1: Terong
0: ya wis. Wingi kan pada brambang bawang, Mbok.
1: Oh iya.
0: Iya. Hari mangaringana hari terakhir. Iya, terus ke Bu njaluk ya yang ngono kae iku. Pesane uli dik, engko ngeroli awas e kowe. Ya, iya seneng banget arkon kayak gue kok ya. Terus maring kaya sing anak anu game-game engko anger ditakoni uli hadiah, ya. Pulpen apa apa lah kayak gue. Ya Mbok. Anu wingi nyong uli padha nginum kayong tau ganu.
1: Apa ya?
0: Iya, di anu kon kae kon foto nang stand lo.
1: Oh, iya. Iya,
0: iya. Karo kon ngisi buku tamu.
1: Boleh tuh sih kayak gue ya.
0: Iya, sing ana di ae lah.
1: Kamu untuk pensi, oh,
0: iya,
1: untuk apa?
0: Iya, iya, sing kayak gue lah aja anu sing angel-angel pertanyaane kayak gue. Stand kesehatan biasanya cek kesehatan
1: oh,
0: gratis.
1: Oh, iya, cek kesehatan gratis karo
0: iya.
1: gula darah
0: biasanya. Gula darah, iya, karo tensi.
1: Tensi.
0: Iya. Nang PMI kae cek golongan darah.
1: Donor darah.
0: Golongan darah kita bingi cek nang kana. Iya, anu jane jarane ngerti golongan darahnya tapi tidak percaya kalau tidak melihat sendiri tadi ngecek. Ya, golongan darahnya mok darahnya anu bene biru kan orang ngerti. Iya.
1: Jadi apa golongan darah sih?
0: Oh, golongan darah O, kayak umum banget lah pokoknya, sing paling umum kayak gue. Sing angel kan sing campuran ya. A, A, B, B, 1, B, 2.
1: A.
0: A, oke. Biasanya sing angel kayak gue ya, sing angel mbok.
1: Sing ngomongnya angel.
0: Sing ngomongnya angel, agel.
1: A, B, A, B.
0: Iya, agel, agel, baru gigel.
1: Oh iya.
0: Iya. Berapa kepenak kan ranu kan apa ngomongannya dicari golongan darah kayak gue A B A B ya gue.
1: Sing angel A B.
0: A plus B barang ya. Nek O kan kayak melar-melar rake banget ya.
1: Iya.
0: Mendingan di O, mendingan di O kayak gue. Iya.
1: Kok? Habis lah. Iya. Kita siap-siap iya. Bapak.
0: Iya lah.
1: Menyiapkan outfit 4 hari untuk menuju
0: Maringkai
1: iya. Expo.
0: Expo iya. Kalau menyiapkan sangu.
1: Sangu.
0: Info nih kenapa orang kau udah nih ya? Tanggal cici dari nih. Duit telingnya orang mubah nggak?
1: Iya,
0: foya-foya.
1: Terus enteng pingin dong. Apa jenengane?
0: Iya. Festival.
1: Yusatan.
0: Yusatan. Festival nelayan. Walah ya. Kibulan ki. Dia kerusan nabung lah. Ya, nabung nang tontonan bae
1: iya,
0: kan?
1: Iya. Apa melarisi UMKM?
0: Melarisi UMKM, iya. Mengko kan anu kae jerene semakin boros semakin dinaik rezeki akeh nang Gusti Allah,
1: alhamdulillah, ya. Iya. Keberlimpahan ya.
0: Dening boros tapi dening dudut baik. Lah ya ke rumuse Allah jeditung karo kalkulator ora bisa. Ya. Sing itu men Gusti Allah bae kaya kowe.
1: Ya wis.
0: Ayo,
1: ikutan di situ. Besok ketemu maning jam tolong anda jam papa.
0: Iya, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gigi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
7: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
8: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
9: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
9: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
10: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
8: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
11: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: bal-balan ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Ya, halo, ini siapa?
4: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
3: Udah, Ma.
4: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
3: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, mah?
4: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
3: Kalau mama bilang, apa mah? Kalau bohong soal uang, berarti...
4: Itu namanya korupsi, sayang.
3: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, mah?
5: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Jan, wetengku larat banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku larat banget ku, selut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Le, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari ya betul?
4: Iya yuk, wis langganan kau kenyel.
3: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
4: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.
2: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Hiu tutul 1 ton kembali ditemukan terdampar di Pantai Cilacap. Temukan 6.261 kasus TBC di tahun 2026, Cilacap gencarkan screening masif.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Seekor hiu tutul atau whale shark kembali ditemukan terdampar di pesisir Kabupaten Cilacap. Kali ini, hiu berukuran sekitar 4,5 hingga 5 meter itu ditemukan di Pantai Bleberan, Desa Bunton, Kecamatan Dedipala, tepatnya di sebelah barat kawasan PLTU. Setidaknya, sudah 4 hiu tutul ditemukan terdampar di Pantai Cilacap sejak pertengahan Mei lalu. Temuan tersebut menjadi perhatian pegiat konservasi, pasalnya ini merupakan hiu tutul kelima yang terdampar di pesisir Cilacap dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Pegiat konservasi laut Kabupaten Cilacap, Jumawan, mengatakan hiu tutul itu pertama kali ditemukan warga sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saat itu, warga tengah berwisata di kawasan pantai. Menurutnya, ukuran hiu tutul yang ditemukan hampir sama dengan hiu yang sebelumnya terdampar di Pantai Pagubugan, yaitu memiliki panjang sekitar 4,5 hingga 5 meter dengan perkiraan bobot mencapai 1 ton. Jumawan mengatakan, hingga kini penyebab pasti hiu tutul tersebut terdampar dan akhirnya mati masih belum diketahui. Tim dari Yayasan Sea Life dan peneliti Unsur Purwokerto tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui faktor penyebabnya. Ia menduga, kondisi pantai yang landai memungkinkan hiu tutul masuk terlalu dekat ke bibir pantai saat mencari makanan. Saat air laut surut, satwa berukuran besar itu diduga kesulitan kembali ke perairan yang lebih dalam. Selanjutnya, bangkai hiu tutul akan dievakuasi dari lokasi penemuan. Tim akan melakukan bedah lambung untuk mengambil sampel yang nantinya dianalisis guna mengungkap penyebab kematian. Setelah proses pemeriksaan selesai, bangkai hiu tersebut akan dikuburkan. Sebelumnya, seekor hiu tutul berukuran besar ditemukan terdampar di kawasan Pantai Pagubugan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap pada Minggu 17 Mei pagi. Satwa laut dilindungi itu ditemukan dalam kondisi lemas sebelum akhirnya mati di bibir pantai. Masih di pekan yang sama, hiu tutul sekitar 4,5 meter dan bobot diperkirakan mencapai 1 ton ditemukan dalam kondisi lemas di Pantai Banjarsari, Kecamatan Nusa Wungu. Hiu tutul yang ditemukan pada Sabtu 25 Mei mati saat hendak diselamatkan. Ketiga, hiu tutul seberat 1,2 ton ditemukan terdampar di kawasan Pantai Cemara Sewu, Desa Bunton, Kecamatan Nadipala, Kabupaten Cilacap pada 22 Juni lalu. Pertamina Patra Niaga Refinery Unit atau RU Cilacap memperpanjang masa pendaftaran Wijaya Kusuma Awards 2026 hingga 31 Juli 2026. Perpanjangan dilakukan untuk memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat di wilayah eks Karesidenan Banyumas agar berpartisipasi dalam ajang penghargaan inovasi tersebut. Informasi perpanjangan pendaftaran disampaikan dalam sosialisasi yang digelar di 3 kecamatan di Kota Cilacap, yaitu Kecamatan Cilacap Tengah, Cilacap Utara, dan Cilacap Selatan pekan lalu. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya memperluas jangkauan informasi kepada calon peserta. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga RU Cilacap, Agustiawan, mengatakan perpanjangan masa pendaftaran merupakan komitmen Pertamina untuk membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat dalam menghadirkan inovasi yang bermanfaat. Menurutnya, Wijaya Kusuma Awards 2026 merupakan ajang apresiasi sekaligus kompetisi inovasi yang untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh Kilang Cilacap. Tujuannya, mendorong lahirnya ide, gagasan, dan implementasi program yang kreatif, berdampak, serta berkelanjutan di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara. Mengusung tema Endless Innovation, Energizing Community, Wijaya Kusuma Awards 2026 diharapkan mampu mendorong terciptanya inovasi, pemberdayaan masyarakat yang kreatif, inovatif, dan berkelanjutan. Program ini juga menjadi wadah identifikasi serta mengapresiasi individu, kelompok, komunitas, maupun mahasiswa yang telah menghasilkan inovasi sosial, memperkuat kolaborasi antar pelaku pemberdayaan masyarakat, sekaligus menemukan program unggulan dan local hero yang dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. Camat Cilacap Tengah Agung Wibowo mengapresiasi penyelenggaraan Wijaya Kusuma Awards 2026 yang dinilai dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menunjukkan berbagai inovasi yang dimiliki. Pendaftaran Wijaya Kusuma Awards 2026 dibuka hingga 31 Juli 2026. Selanjutnya, panitia melaksanakan tahapan seleksi dokumen, pengumuman hasil seleksi administrasi, penilaian hingga malam penganugerahan. Para pemenang akan memperoleh trofi Wijaya Kusuma Awards 2026, sertifikat penghargaan uang pembinaan jutaan rupiah, serta kesempatan mendapatkan pendampingan dan jejaring pengembangan program. Informasi mengenai persyaratan, kategori dan tata cara pendaftaran dapat diakses melalui akun Instagram resmi @wijayakusuma.org.
1: Lintas Bercahaya.
0: Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Super Maximum Security Pasir Putih Nusa Kambangan melakukan pemindahan 9 warga binaan ke Lapas Kelas 2A Maximum Security Besi. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP dengan mengedepankan aspek keamanan, ketertiban, serta ketelitian administrasi. Rangkaian kegiatan diawali dengan apel persiapan tim pengawalan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban atau Kasikamtib Hendri Astronino bersama Kepala Seksi Binadik atau Kasibinadik Adianto. Tim pengawalan terdiri dari Kepala Subseksi Keamanan, Kepala Subseksi Registrasi, Staf Keamanan dan Ketertiban, Staf KPLP, Staf Registrasi, anggota Tim Tanggap Darurat atau TTD, serta ada pengawalan dari anggota Polsek Nusa Kambangan. Dalam arahannya, Hendri Astronino menekankan kepada seluruh personil agar melaksanakan tugas secara profesional, disiplin, dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi serta kewaspadaan selama proses pemindahan berlangsung guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar. Sebelum diberangkatkan, 9 warga binaan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan dan verifikasi administrasi oleh staf registrasi Lapas Kelas 2A Super Maximum Security Pasir Putih. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian identitas, kelengkapan dokumen, serta administrasi pemindahan telah terpenuhi sesuai ketentuan. Setelah seluruh tahapan administrasi selesai dan dinyatakan lengkap, warga binaan diberangkatkan melalui Lapas Kelas 2A Maximum Security Besi dengan pengawalan ketat oleh tim pengawalan. Seluruh proses pemindahan berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Kasibinadik Adianto menyampaikan bahwa setiap proses pemindahan warga binaan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas permasyarakatan yang harus dilakukan secara cermat dan penuh tanggung jawab. Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas 2A Super Maximum Security Pasir Putih terus menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan tugas dan fungsi permasyarakatan secara profesional, akuntabel, serta mengedepankan prinsip keamanan, ketertiban, dan kepastian prosedur dalam setiap pelaksanaan tugas.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
3: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
2: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
3: Iya yuk, wis langganan kawit ngiel.
2: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
3: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
7: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
3: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
8: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
9: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
10: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak maning lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
9: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
11: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemkab Cilacap melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus berkomitmen menyukseskan program prioritas nasional dalam bidang kesehatan, salah satunya adalah penanggulangan penyakit tuberkulosis atau TBC. Langkah ini dinilai sangat krusial guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan mendukung visi Indonesia Emas tahun 2045. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Cilacap, Hasanuddin, mengungkapkan bahwa penemuan kasus dini mungkin menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai penularan TBC. Pada tahun 2026 ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap mendapatkan target yang cukup besar dari pemerintah pusat, yaitu harus menemukan sebanyak 6.261 kasus TBC di wilayahnya. Hingga memasuki minggu ke-27 tahun 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap mencatatkan progres yang cukup positif. Hasanuddin memaparkan bahwa pihaknya telah berhasil mengidentifikasi sebanyak 3.069 kasus TBC positif atau sekitar 49,02% dari target tahunan yang telah ditetapkan dari jumlah kasus yang ditemukan tersebut. Sebanyak 2.887 pasien dilaporkan sudah menjalani proses pengobatan secara intensif. Untuk mengejar sisa target yang ada, Dinas Kesehatan Cilacap melakukan upaya penemuan kasus secara masif melalui metode pelacakan aktif atau active case finding atau ACF. Upaya ini didukung dengan pengoperasian unit rongsen seluler atau rongsen mobile yang jadwal kelilingnya sudah terprogram penuh hampir sepanjang tahun ini. Berikut penjelasan langsung dari Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Cilacap, Hasanuddin.
12: Sudah punya program ini, yang penting pertama tentunya yang diduga itu harus kita temukan dulu. Setelah ketemu tentunya ini harus ada tatanan selanjutnya, yaitu bagaimana yang sudah positif ini diobat. Ya harus mau berobat, kita edukasi, karena kan pengobatannya lama ya. Ya sampai 6 bulan, kalau tidak kita edukasi, kita tidak motivasi, ini nanti juga bisa putus di jalan atau bahkan tidak mau diobati. Ya padahal yang namanya TBC ini bisa sembuh. Asal melakukan pengobatan secara rutin, ya, secara disiplin, ya. Kemudian menjaga pola hidup atau pola gaya hidup yang sehat. Ini harapan kita memang yang sudah ditemukan itu betul-betul mau berobat sehingga tidak menularkan kembali ya. Karena ini gunung es, kalau tidak diobati nanti kemana-mana, penularannya kan cepat, menulari lagi keluarganya dan sebagainya. Kemudian selain konsentrasi kepada yang sudah kita temukan itu, kita juga melakukan screening, ya, tracing kepada kontak-kontak eratnya, baik itu keluarga maupun teman-teman kerja yang memang pernah kontak erat dengan pasien yang ditemukan positif ini. Dari target 6.261 tahun ini yang harus kita temukan, kita sudah 3.069 kasus positif yang sudah kita temukan atau 49.02%. Nah, ini yang sudah mulai pengobatan itu sudah 2.887 pasien ya, sudah mulai pengobatan, harapannya nanti ini bisa sembuh dan akan kita kawal. Kendala di lapangan kadang-kadang masyarakat itu masih takut pada stigma, terutama yang masih ada stigma ya. Jadi artinya stigma itu kadang-kadang kayak kena TB, dijauhi, mungkin masih ada ya, dikucilkan, itu yang masih ditakutkan oleh penderita TB itu, sehingga aduh, aku berobat TB, aku mah jadi ngerti ya, kan kayak gitu, itu ditakutkan.
0: Di akhir penjelasannya, Hasanuddin menghimbau masyarakat Cilacap yang mengalami gejala batuk dalam jangka waktu lama atau penurunan berat badan yang drastis agar tidak ragu untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Angin segar berhembus bagi sektor pariwisata di wilayah barat Kabupaten Cilacap. Desa Kedung Reja, sebuah desa di Kecamatan Cipari, kini tengah dibidik untuk bertransformasi menjadi magnet wisata baru berkat perpaduan apik antara keindahan alam, kekayaan budaya, dan sektor pertanian yang menjanjikan. Langkah ini mendapat dorongan kuat dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga atau Disparpora Kabupaten Cilacap. Kepala Disparpora Cilacap Budi Narimo melihat bahwa keanekaragaman potensi yang dimiliki Desa Karangreja merupakan modal besar yang patut diperhitungkan. Sinergi yang apik antar sektor di desa ini diyakini mampu melahirkan sebuah kawasan wisata yang berdaya saing tinggi. Salah satu aset desa yang dinilai sangat potensial adalah keberadaan embung di atas lahan milik pemerintah desa. Terletak di dataran tinggi, embung ini menyuguhkan panorama alam yang memanjakan mata, menjadikannya sangat layak untuk dikembangkan sebagai destinasi unggulan. Tidak hanya itu, desa ini sebenarnya sudah mulai mencuri perhatian publik melalui beberapa spot alam seperti Curug Gong, Bukit Semapiak, dan Puncak Pulek. Meskipun demikian, pengembangan destinasi ini bukan tanpa tantangan. Budi Narimo secara khusus memberikan catatan terkait Puncak Pulek yang status lahannya berada di bawah kepemilikan perusahaan perkebunan. Keterbatasan ruang gerak di lahan milik swasta tersebut membuat Disparpora menyarankan agar pihak pemerintah desa mulai mencari alternatif lokasi lain yang menawarkan landscape serupa namun dengan akses pengelolaan yang lebih leluasa. Di sisi lain, masa depan pariwisata desa Karangreja tidak hanya bertumpu pada landscape perbukitan dan air terjun. Sektor agrowisata kini tengah dipersiapkan dengan matang oleh pemerintah desa setempat melalui penanaman pohon durian di sepanjang tepi jalan utama.
1: Lintas Bercahaya.
0: Ada yang berbeda dari riuh pikuk masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Pius Cilacap kali ini. Bukan sekedar pengenalan baris berbaris atau tata tertib sekolah, lembaga pendidikan ini justru mendobrak batas ruang kelas dengan menghadirkan kelas inspirasi. Program inovatif ini dirancang khusus untuk memantik api kreativitas dan membuka wawasan baru bagi seluruh siswa mulai dari kelas 7, 8, hingga kelas 9. Melalui kolaborasi hangat bersama praktisi perfilman, para siswa diajak menyelami dapur kreatif pembuatan film sebagai medium ekspresi dan sarana penunjang prestasi sekolah. Urusan kesiswaan SMP Pius Cilacap Thomas Utasman menjelaskan bahwa kelas inspirasi ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai dari hari Selasa hingga Kamis. Menurutnya, masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Pius memang dikemas secara inklusif dan tidak terbatas bagi siswa baru saja. Berikut keterangan Thomas Utasman selaku urusan kesiswaan SMP Pius Cilacap.
13: Kalau hari pertama ini berkaitan dengan film, agar anak-anak mungkin punya passion ke sana, bisa mengikuti jejaknya dari Singasana Multimedia bagaimana membuat film. Lalu besok itu dari keluarga berencana berkaitan dengan reproduksi remaja. Lalu nanti Kamis itu berkaitan dengan kesehatan mata. Lalu bullying dan sekolah ramah anak. Dari ketiga hari ini kami mengundang narasumber dari luar agar anak-anak punya inspirasi, lalu bagaimana harus ke depannya dari yang kami berikan ini. Tujuan kami mengundang misalkan proses kreatif film, nanti kedepannya anak-anak bisa membuat, mungkin akan kami laksanakan lomba antar kelas buat film kreatif atau video pendek mungkin untuk promosi sekolah, karena branding sekolah salah satunya adalah dengan media, salah satu medianya adalah film atau video. Yang lainnya nanti kalau sudah punya bekal bagaimana menyajikan sesuatu dengan media film, tentunya nanti apapun itu bisa lebih kreatif, bisa dilaksanakan, apa-apa bisa dibuat videonya dan akan lebih baik juga.
0: Gayung bersambut Agung Dwijatmiko, Ketua Yayasan Singgasana Multimedia Jaya, yang menjadi narasumber utama membagikan pengalamannya dalam memproduksi film-film yang syarat akan pesan sosial dan toleransi. Dalam sesi tersebut, Agung menuturkan dua film garapannya yang bertajuk Benang Merah Keluarga dan Perlon. Agung mengungkapkan bahwa ia ingin para siswa memahami proses kreatif dari hulu ke hilir, mulai dari cara menggali ide cerita, menyusun premis, merancang logline, membuat skenario, hingga menuangkannya ke dalam bagian storyboard. Berikut keterangan dari Ketua Yayasan Singgasana Multimedia Jaya Agung Dwijatmiko.
14: Kita memutar dua film, salah satunya itu ada Benang Merah Keluarga, yang kedua ada Perlon. Benang Merah Keluarga itu sendiri menceritakan tentang keberagaman dalam satu keluarga. Ada yang anaknya jadi Islam, Kristen, Buddha, tapi orang tuanya masih penganut kejawen. Nah, dalam perjalanannya itu, si bapak itu menantikan kepercayaannya itu tertulis di KTP. Proses kreatif sih sebenarnya, bukan ke filmnya, tapi lebih ke proses kreatif pembuatan film, penggalian ide cerita dan penggalian ide cerita di sekitar kita lah, yang ada di sekitar kita. Iya, harapan kami sih sebenarnya teman-teman itu tahu proses kreatif dari menggali ide cerita, terus pembuatan, tadi juga ada materi pembuatan storyboard, premis, logline, dan juga skenario, sama seperti yang kita lakukan di beberapa tempat. Pada intinya adalah teman-teman menggali ide cerita, dan outputnya bukan hanya film, bisa jadi juga untuk, misal tadi saya sampaikan di materi promosi sekolah, kan bisa juga seperti itu, tidak harus main fiksi atau main film dokumenter, tapi juga bisa untuk iklan sekolah, karena menurut saya daripada HP-nya itu untuk joget-joget di TikTok, jadi saya juga sampaikan itu akan lebih bermanfaat untuk membuat film-film edukatif ataupun membuat promo tentang sekolah.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan muslim Al-Muqtadasi. Kita mungkin sudah tidak asing dengan ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina yang ahli dalam bidang sains dan pengobatan. Lalu ada Ibnu Khaldun yang ahli dalam bidang sosiologi. Tapi apakah Anda pernah mendengar nama Al-Muqtadasi? Ilmuwan asal Al-Quds atau Yerusalem ini merupakan salah seorang penulis tentang masyarakat Islam terhebat di dunia. Sejarah mengabadikannya sebagai geografer andal yang telah melahirkan sebuah karya geografi monumental. Karya sang geografer yang paling populer adalah kitab Ahsan al-Taqasim fi Ma'rifat al-Aqalim. Dalam kitab tersebut, Al-Muqtadasi mengupas secara lugas dan jelas seluk-beluk pengetahuan tentang pembagian wilayah. Kitab yang ditulisnya pada tahun 985 Masehi itu begitu mengagumkan. Bahkan ilmuwan J.H. Kremers mengatakan, tidak ada satupun kajian geografi modern yang terlewatkan oleh Al-Muqtadasi. Tidak berlebihan jika sejarawan itu mendaulat Al-Muqtadasi sebagai pencipta ilmu geografi yang total. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara yang termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tidak berguna atau bermanfaat baginya. Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan Muslim Al-Farabi. Abu Nasr Muhammad Al-Farabi lahir pada 870 Masehi di Farab, sebuah kota di Turki Tengah. Al-Farabi adalah seorang jenius yang menguasai 89 bahasa dan guru besar Muslim dalam bidang fikih, filsafat, sains, kedokteran, musik, dan puisi. Al-Farabi pernah tinggal di Baghdad selama 40 tahun untuk mempelajari bahasa Arab dan Yunani, kemudian mempelajari filsafat dan logika Aristoteles. Apabila Aristoteles dikenal sebagai guru pertama, maka Al-Farabi dijuluki sebagai guru kedua dan bapak logika Islam. Sepanjang hidupnya, Al-Farabi menulis lebih dari 100 buku berbahasa Arab dalam bidang filsafat, sains kedokteran, musik, dan lain-lain. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta

0: sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
0: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
3: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. John, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
4: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
4: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
6: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legen Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.
8: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul itu. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Nggone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Iya. Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
7: Aku sedang nimba air, Oma.
6: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
7: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
6: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
5: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
9: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
7: Makasih ya mas.
6: Tangan saya jangan ditarik mbak.
7: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Percaya. Alhamdulillah malam hari ini, tepatnya hari Selasa ya, 14 Juli 2026, kita bisa bertemu lagi di program spesial Melodi Memori. Gimana kabar Anda di hari ini? Salam sehat selalu buat Anda. Dan seperti biasa, malam hari ini Arta bakal hadirkan kembali lagu-lagu nostalgia. Yang mungkin saja dengan mendengarkan lagu nostalgia, Anda bisa mengingat masa-masa Anda bahagia dulu ya. Baik, para pecinta Melodi Memori, malam hari ini kita awali aja nih dengan lagunya The Mercies. Terkadang sendiri itu lebih tenang daripada bertahan dengan ketidakpastian, ya kan? Ya mau gabung silakan aja di 0811 260 543.

0: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, Lomba Cerdas Cermat tentang Perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute Star dan Finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811

0: 0811-8828. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kok waktu pada mari-mari
1: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
3: jika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
2: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
1: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
7: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
8: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
9: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
10: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
11: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
10: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
11: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
9: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
12: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
13: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meruh, dapur sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
12: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
14: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
15: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Berjaya FM, paling pas untuk jelajah. Terima kasih nih buat Anda yang udah gabung di Melodi Memori malam hari ini. Selamat malam Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo. Malam hari ini pengen minta gitarnya aja Mas Arta, dan buat Mas Artanya bertugas. Terima kasih. Terus juga ada Mas Kustono ya, yang ada di mana ya? Oh, di Karang Tengah Dieng. Berarti lagi dengerin lewat audio streaming ya. Untuk gitarnya gak masuk di Melodi Memori ya Mas Kusnolo ya. Itu masuknya di acara malam minggu besok. Terus juga selamat malam Ibu Wastuti yang ada di Jalan Beo. Malam hari ini pengen request Helen Sparinga. Salam sehat dan semangat aja buat semua pendengar Bercahaya dimanapun berada. Buat Mas Hartanya juga selamat tugas sampai selesai nanti. Oke, terima kasih juga buat Ibu Wastuti ya. Buat yang lain juga yang belum ikutan gabung bareng sama Arta malam hari ini atau masih punya waktu sampai jam 9 malam, di 08112605434.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Woi, cok!
2: Asem banget, tambah gede ya.
3: Iya, biasa lah. Kamu Pak RT yang bilang anak ya.
4: Selamat,
5: Kanca STM. Kenalan?
4: Kenalan.
5: Kita di Kanca Pukul, saya ngajak aku bisnis.
4: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo
3: malam. Ya enak, ya monggo. Monggo aja. Cici.
4: Kalau petanyo ya.
3: Nek kok kono Pak, cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Karo cukai sing ora diperuntukna nggo rokok kek. Misal, SKT menang gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
4: Gak sekaya kaya larang, kisi muka tapi enak pak.
3: Oke, ngerti orang pak. Kalau cuman gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesehatan masyarakat, kita liane-liane. Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara si sampai 5 tahun pak.
6: Dan ini betul temen bro.
5: Dan itu ramah dunia gue.
3: Nah, dulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maning bae cukai kiye nomere.
4: Dari kesel mau sapa? Bilung aku, tulen aku mbok kirim mlayu ana. Woi, kok terus kene lagi ya?
6: Bro, aku ana keperluan nyuruh kamu di penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, warga bercahaya. Ternyata kualitas udara di Cilacap itu dipantau lewat metode pasif sampler. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Cilacap ini melakukan pengambilan alat pemantauan kualitas udara pasif sampler tahap 1 di tahun 2026. Nah, kegiatan ini merupakan bagian dari pantauan rutin untuk mengetahui kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap Ahmad Nurali mengatakan alat pasif sampler dipasang di sejumlah titik yang mewakili kawasan perkantoran, permukiman, wilayah yang dipengaruhi aktivitas transportasi, serta kawasan industri. Nah, menurutnya pengambilan alat dilakukan setelah masa pemantauan selesai. Selanjutnya, sampel yang telah dikumpulkan ini akan dianalisis untuk mengetahui kondisi kualitas udara di masing-masing lokasi warga bercahaya. Baik Arta, ketemu lagi nih bareng sama Kang Kumbang Asmara ya, yang ada di Doplang. Selamat malam Bang.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arta yang ganteng.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang?
1: Rekas lagunya Mas.
0: Apa ini?
1: Bintangmu, bintangku.
0: Bintangmu, bintangku.
1: Ya, gue salah kan Bang. Mama Rizky ya. Terus bapak Bunda Hafizan, terus juga buat Mr. Simas, Kacol, Mama Sambrika, terus juga buat Bos Kirno, terus juga buat Mama Arjono, Tondot, terus juga buat Mbak Marti, Mbak Sukar, terus Pak Saka apa ya, Bapak Tiang. Ya, pertemannya saja Mas Arta.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur. Mas Arta, aku kepingin minta gitanya nih untuk sebuah nama yang dinyanyikan sama Meriam Belina ya. Salam buat semuanya aja. Makasih buat Mas Arta. Terima kasih kembali buat Ibu Maharani. Ada Ibu Wiwi juga yang ada di Jalan Semeru. Selamat malam, request nih Mas Arta, Putus Cinta di Batas Kota. Buat Mas Artanya Metugas, terima kasih. Kang Arjuna yang ada di Solo, selamat malam. Requestnya Fernando, Mas Arta, salam buat Mak Musolinya, Mas Parjan, Babe Sukar, Mas Kumbang Asmara, Mbak Oza, Bunda Rizky di Petarangan, dan juga buat karyawan, karyawatiku. Semangat, mengais rezeki, tetap semangat dan tetap rendah hati dan ceria selalu. Buat Mas Artanya Mati Gas, sampai tuntas, sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih buat Kang Arjuna. Dan kali ini saya mainkan dulu. Ternyata 30 tahun itu lama banget ya warga bercahaya. Dan tanpa terasa rambut kita sekarang udah ada yang warnanya hitam dan ada juga yang warnanya putih. Antara hitam dan putih, Helen Sparingga buat yang tadi udah request di Melody Memory.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul
1: kaya kuwi lho.
2: Aja kaya kiye.
1: Bodol.
3: Is Bu,
1: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
1: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno, kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
1: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
0: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, pertelon jeruk gigi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Aduh jam, petang kularap banget ku. Arpu Nini rojin jaluk dipijet malah.
5: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget kok, seneng.
5: Lah kepriwe.
1: Kaya arep kae tapi kaya urai gitu.
5: Mulane, rajin minum gulti.
1: Apa kue?
5: Eh, teh gulti, go kesehatan awak. Kaya go ketemu kue.
1: Oh, kayak kue ya.
5: Iya, nyanyi. Dinum.
1: Iya, oke, siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
1: Dan sejak saat itu aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh bahkan oleh waktu sekali.
2: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
1: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
0: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM. Paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana terus berkomitmen mensukseskan program prioritas nasional dalam bidang kesehatan. Salah satunya adalah penanggulangan penyakit tuberkulosis atau TBC. Langkah ini dinilai sangat krusial guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan mendukung visi Indonesia Emas tahun 2045. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Cilacap, Hasanuddin mengungkapkan bahwa penemuan kasus sedini mungkin menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai penularan TBC.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Para pecinta Melody Memory dimanapun Anda berada, Anda kebayang gak jalan-jalan berdua dengan pasangan Anda sambil menikmati lagu nostalgia? Tentunya asik banget ya buat Anda. Apalagi lagu itu udah punya banyak banget kenangan buat Anda.

0: Ya, sehat Mas Arta.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saya pengen semoga burung Mas Arta.
1: Apanya?
0: Dian Pesasa.
1: Diannya belum, itu masih dandan.
0: Wah. Ya kan metu kuwi jajal.
1: Ya nanti bentar lagi.
0: Anu apa? Anu sing rafe kayak gini.

0: Judulnya nggak inget apa itu.
1: Judulnya apa salahku?
0: Oh iya iya
1: iya iya iya iya iya iya iya. Di refnya aja udah kelihatan judulnya.
0: Iya iya iya. Kasih inget-inget ya.
1: Ah.
0: Salam ya.
1: Iya.
0: Anda Bunda Sutira, Bunda Oni, Bunda Rizky, Bunda Harti, Mak Enok, Mbak Osa, Mbak Mar, Mama Cantika, Mbak Kajol, Kumbang Asmara, matur nuwun gue kasih temen gue golek munggah.
1: Iya,
0: anggo Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Usan Mas Dimas, Kang Arjuna nang Kroya, moga-moga sehat selalu kalau Babe Sukar. Ya semua saja yang lagi dengerin Melodi Memori ini percaya FM bareng Mas Arta, ya moga-moga sehat selalu.
1: Amin.
0: Anggo Mas Arta ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
1: Amin.
0: Matur nuwun Mas Arta.
1: Yeah.
0: Apa salahku?
1: Salahnya banyak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Mama Rizky, barangkali ada yang pengen online juga di 081126043. Kalau belum ada, ya udah Arta mau mainkan satu gita yang tadi udah diminta sama siapa ya? Kalau enggak salah diminta sama Ibu Wiwi ya, yang ada di Semeru, putus cinta di batas kota. Wah, ini siapa nih yang pernah ngerasain diputus di batas kota ya.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen.
1: Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
10: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat herbal alami.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 27 menit lepas dari jam 8 malam. Masih cukup lumayan lama ya untuk Arta bisa temenin Anda bersama kita, Gita Fokin Indonesia Lawas dan juga Manca Lawasnya. Buat yang pengen ikutan gabung juga kayaknya belum terlambat ya. Silakan aja di 08112605443. Ini Arta ketemu sama siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mbak Mustolinya.
1: Iya, mau bagi salam dong
0: buat

0: Bro, Mas Dimas, Mas Arjuna, Mas Kumbang Asmara, Mas Subarka, Mas Dimas, buat yang lagi monitor juga selamat malam. Buat Mas Artanya selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak request lagu ya berarti. Ya udah. Nggak apa-apa. Berarti lagunya ngikut aja ya. Baik, kali ini Warga Bercahaya, Anda pasti nggak asing dengan lagu ini ya. Dengar intronya aja, Anda pasti udah kenal. Jadi lagu ini itu sering banget dinyanyiin di acara-acara khususnya perpisahan. Jujur nih, di usia berapa Anda pertama kali dengerin lagu ini?

0: Aduh, Jen. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
4: Is Bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
3: Mendingan, anggar konsultasi cat tembok, apa cat besi kaya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu? Ibunya rasa melu.
3: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
7: Aku sedang nimba air, Roma.
6: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
7: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
6: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
8: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Percaya FM, paling pas untuk Cilacap. Warga percaya PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 5 Purwokerto ini mencatat peningkatan jumlah pelanggan kereta api di stasiun Cilacap selama masa libur sekolah. Di periode 22 Juni hingga 12 Juli 2026, sebanyak 35.948 pelanggan menggunakan layanan kereta api di stasiun tersebut, terdiri atas 16.956 pelanggan berangkat dan 18.992 pelanggan tiba. Rata-rata volume pelanggan mencapai 1.712 orang per hari atau meningkat 7% dibandingkan hari normal yang berkisar 1.600 pelanggan per hari. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Asyad Habibuddin mengatakan, peningkatan tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi kereta api sebagai pilihan utama selama musim liburan. Secara keseluruhan, kinerja angkutan penumpang di wilayah KAI Daop 5 Purwokerto selama periode yang sama juga menunjukkan tren positif. Sebanyak 706.765 pelanggan tercatat menggunakan layanan kereta api atau rata-rata 33.655 pelanggan per hari. Nah, angka tersebut meningkat sekitar 53% dibandingkan volume pelanggan di hari normal yang berkisar 22.000 orang per hari, warga percaya. Baik, lagu berikutnya saya mainkan kembali ya. Anda yang usianya sudah 40 tahun lebih tentunya pernah mengalami seperti yang di lagu ini. Sepi, kosong, ya. Namanya juga hampa.

0: babaran ra kenangalamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen
4: lagi ya kok waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau pengen ngerokok sih orang kerja waktu.
4: Ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Jelasna gue kang ngerokok sih orang kerja waktu. Rokok legal gue sih ana pita cukene alias ana bandrol regane. Kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda. Lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
10: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
11: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
12: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada, sepertinya sudah waktunya kita berpisah di melodi memori malam hari ini. Tapi jangan khawatir, besok hari Rabu kita masih bisa ketemu lagi dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Menutup kebersamaan Arta, satu lagu terakhir nanti kepunyaan Kirai ada Rindang Tak Berbuah. Dan setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah, terus nanti dilanjut mendoan melodi dangdut kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Diskominfo Sragen harus jadi pionir transformasi kinerja. Lanjutkan revitalisasi, Ahmad Lutfi cari investor untuk sulap PRPP bertaraf internasional. Inilah Jateng dalam berita, selengkapnya saya Mita Rosana.

0: Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen dituntut mampu menjadi pionir dalam mewujudkan transformasi kinerja menuju pemerintahan digital. Rara Anggita melaporkan.
1: Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen dituntut mampu menjadi pionir dalam mewujudkan transformasi kinerja menuju pemerintahan digital. Demikian ditegaskan PLT Diskominfo Kabupaten Sragen, Duyanto SSTP MSI dalam briefing di aula kantor Diskominfo Kabupaten Sragen Selasa, 30 Juni 2026. Ditambahkan, perkembangan teknologi informasi menuntut perubahan pola kerja aparatur pemerintah agar lebih efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Diskominfo juga harus mampu menjadi motor penggerak transformasi digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Sragen. Seluruh aparatur sipil negara ASN Diskominfo Kabupaten Sragen diharapkan dapat terus mengoptimalkan kinerja dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan digital di Kabupaten Sragen. Untuk itu, setiap pegawai dituntut untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat kolaborasi, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital, sehingga berbagai layanan pemerintahan dapat berjalan lebih optimal, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sragen.
2: Jadi saya harapkan teman-teman, Kominfo itu bisa anywhere anytime, betul? Kerja itu anywhere anytime bisa dilakukan, kecuali kalau mendaki tower NBA. Kalau sekarang remote dibenarkan, switch dibenarkan, sekolah jogo, sekolah nanti di remote kan juga bisa, gitu. Jadi intinya teman-teman kita harus mulai bertransformasi, cara kerja kita harus bertransformasi. Kita selaku Dinas Kominfo harus mengawali kinerja dengan cara-cara paradigma sekarang. Kemarin sudah dikumpulkan terkait dengan pemerintahan digital. Oleh karena itu kita sebagai Kominfo harus mengawali. Jangan sampai Kominfo malah keri, kan gitu ya. Jadi harapan kami kita sebagai pionir untuk pemerintahan digital bisa mengoptimalkan terkait cara-cara berpemerintahan secara digital.
1: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi berencana melanjutkan revitalisasi kawasan pusat rekreasi dan promosi pembangunan atau PRPP Jawa Tengah yang berada di Jalan Puri Anjas Moro Raya, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Saat ini, dia sedang mencari investor untuk mewujudkan PRPP menjadi kawasan futuristik dengan fasilitas lengkap berskala internasional. Rencananya, revitalisasi PRPP tersebut akan dilengkapi dengan convention hall berukuran besar. Selain itu, PRPP juga akan dijadikan sports center yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga seperti basket, futsal, dan lainnya. Revitalisasi PRPP tersebut juga akan diintegrasikan dengan pengembalian kawasan-kawasan yang ada di sekitar PRPP, mulai dari pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, kawasan Pantai Marina, hingga POJ City. Menurut Gubernur, revitalisasi diharapkan mendatangkan keuntungan bagi badan

0: Unda M. Saya Sabrina melaporkan.
1: Satreskrim Polres Kudus berhasil mengungkap kasus tindak pidana pembakaran rumah warga yang terjadi di Desa Sambung, Kecamatan Undaan. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan dua pelaku yang diduga sengaja membakar rumah korban menggunakan bom molotov rakitan karena motif sakit hati dan dendam pribadi. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Wakapolres Kudus Kompol Rendy Johan Prasetya didampingi Kasat Reskrim AKP Happy Nawang Kuncoro dan Kasihumas AKP Kutmanto di lobi Mapolres Kudus Selasa 30 Juni. Wakapolres Kudus Kompol Rendy Johan Prasetya menjelaskan peristiwa pembakaran terjadi pada Jumat 22 Mei sekitar pukul 2 WIB. Saat itu korban terbangun dari tidur setelah mendengar suara kaca pecah yang disertai ledakan dari bagian depan rumahnya. Korban kemudian keluar kamar bersama istrinya dan mendapati ruang tamu sudah terbakar. Setelah api berhasil dipadamkan, korban menemukan pecahan botol minuman keras yang mengeluarkan bau bensin di lokasi kebakaran. Temuan itu menguatkan dugaan bahwa kebakaran terjadi akibat aksi pembakaran yang disengaja. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Polsek Undaan bersama Satreskrim Polres Kudus langsung melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti, memeriksa sejumlah saksi, serta melakukan serangkaian penyelidikan. Hasil penyelidikan mengarah kepada dua pelaku berinisial ST 40 tahun dan HS 36 tahun yang merupakan warga Kecamatan Dawe. Keduanya kemudian berhasil diamankan pada 12 Juni 2026. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi, pecahan botol yang digunakan sebagai alat pembakaran, satu buah korek api, serta satu buah jaket warna hitam yang digunakan saat melancarkan aksinya.
2: Tersangka dengan inisial S, seorang laki-laki usia 40 tahun tersebut, sakit hati kepada korban. Jadi memang ada motif dari tersangka ini menduga istrinya inisial HS usia 36 tahun menjalin perselingkuhan atau hubungan dengan laki-laki lain yang diduga laki-laki tersebut berumah tinggal di Desa Sambung RT 3 RW 2 Kecamatan Undaan. Nanti barang bukti bisa kita lihat bersama di sebelah kiri saya ini. Sesuai dengan KTP pelakunya orang dari Desa Kajer, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus.
1: Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana pembakaran yang membahayakan orang maupun barang. Kompol Rendy menegaskan bahwa Polres Kudus berkomitmen menindak tegas setiap bentuk tindak pidana yang mengancam keselamatan masyarakat.
0: Rere Sabrina melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. PT Bima Sena Power Indonesia, BPI meluncurkan buku bertajuk Biodiversitas PLTU Jawa Tengah sebagai wujud perlindungan terhadap kehidupan flora dan fauna yang hidup di area proyek. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
2: PT Bima Sena Power Indonesia, BPI meluncurkan buku bertajuk Biodiversitas PLTU Jawa Tengah sebagai wujud perlindungan terhadap kehidupan flora fauna yang hidup di area PLTU dan sekitarnya. Dibuktikan dengan memberikan ruang reforestasi di lingkungan area BPI dengan menggandeng masyarakat setempat, bersinergi bersama Pemda Batang hingga mampu mempertahankan bahkan menambah ragam flora fauna agar tetap lestari. External Relation Manager BPI Bagus Donadoni bersama tim telah melakukan penelitian terhadap flora fauna secara intensif ke beberapa lokasi baik di area PLTU maupun kawasan luar.
3: Untuk melakukan kegiatan pelestarian lingkungan, terutama memang ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan di dalam dokumen lingkungan kami seperti tadi yang sudah kami tunjukkan bahwa kita menyediakan area reforestasi itu sebagai bentuk komitmen kami lah.
2: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Jawa Tengah Heru Jatmika mengapresiasi keseriusan BPI melalui buku tersebut yang merupakan bukti kerja keras BPI dalam menjaga keberlangsungan hidup flora fauna yang hidup di kawasan PLTU.
4: Bima Sena ini salah satu ada komitmen untuk rehabilitasi atau reforestasi daerah.

0: Nyangka. Buku ini salah satu bukti bahwa Bima Sena telah melaksanakan komitmennya dalam persetujuan lingkungan.
1: Sementara perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Hidayat Ashari, tetap memberikan penekanan agar BPI memberikan ruang lebih luas terhadap keterlibatan masyarakat lokal dalam melakukan penelitian.
2: Panjang, time seriesnya panjang, 12 tahun, 13 tahun. Tapi menurut saya itu masih data awal, yang itu nanti seharusnya akan dikembangkan lebih lanjut.
1: Menanggapi hal tersebut, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengapresiasi karena BPI membuktikan dapat menyelaraskan antara pembangunan dengan pelestarian kehidupan hayati di kawasan PLTU dan daerah penyangga.
3: Mangrove yang masif, pengelolaan limbah yang terus diperbaiki, program CSR yang memberdayakan masyarakat, dan ini dokumentasi biodiversitas yang luar biasa ini kita buktikan bahwa kita tidak lari dari masalah.
1: Penelitian yang intens dilakukan merupakan bukti keseriusan BPI dalam menjaga keberagaman hayati di tengah geliat pembangunan Kabupaten Batang yang cepat.
4: Sekolah rakyat yang sudah dibangun secara permanen di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, siap menerima peserta didik untuk tahun ajaran 2026-2027. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar, di Sekolah Rakyat Sukoharjo, Kamis 2 Juli 2026. Dia mengatakan dari sejumlah sekolah rakyat permanen di Jawa Tengah, saat ini yang paling siap adalah di Sukoharjo, sedangkan beberapa tempat yang lain masih dalam proses pembangunan. Sekda menargetkan pada 14 Juli 2026 mendatang, operasional sekolah sudah harus mulai berjalan. Mengingat waktu yang semakin mepet, Sumarno menegaskan proses penerimaan dan persiapan sekolah harus segera diselesaikan. Hingga saat ini, tercatat ada 16 sekolah rakyat di Jawa Tengah, baik rintisan maupun permanen. Harapannya sekolah rintisan yang ada juga berproses untuk menjadi permanen. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memastikan sekolah rakyat permanen di Sukoharjo akan mulai beroperasi pada tahun ini. Dia berpesan agar bangunan yang sudah didirikan dirawat dengan baik. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan, kurikulum sekolah rakyat akan menerapkan pendekatan multi-entry dan multi-exit yang dikerjasamakan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kurikulum tersebut dinilai fleksibel untuk membantu mengakomodasi berbagai latar belakang dan kemampuan siswa. Selain itu, guru yang akan mengajar di sekolah rakyat juga diprioritaskan berasal dari daerah di mana sekolah rakyat itu berada. Kalau sekolahnya di Sukoharjo, disiapkan guru-guru dari Sukoharjo. Sementara itu, pembangunan sekolah rakyat permanen di Kabupaten Sukoharjo berada di atas lahan seluas 52.205 meter persegi dengan luas bangunan 29.693 meter persegi. Terdiri dari bangunan sekolah, asrama, guest house, lapangan basket, mini soccer, rusun guru, gedung serbaguna, rumah ibadah, masjid, kantin, dapur, dan rumah genset. Pemerintah Kabupaten Sragen bersama pemerintah pusat kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerahan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni atau PKRTLH tahun anggaran 2026. Dewi Rati melaporkan untuk Anda.
5: Pemerintah Kabupaten Sragen bersama pemerintah pusat kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerahan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni atau PKRTLH tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen, Selasa 30 Juni 2026. Penyerahan bantuan dilaksanakan secara simbolis kepada perwakilan penerima manfaat dan dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, anggota Komisi 5 DPR RI, Insinyur Srianto Saputro MM, Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman P3KP Jawa 3, Insinyur Aldino Herupriawan STMT, Perwakilan Habitat for Humanity Indonesia, Pimpinan Bank BNI, Pemerintah Kecamatan, Desa, dan para penerima bantuan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Tata Ruang, Disperkim Taru Kabupaten Sragen, Aris Wahyudi STMSI, dalam laporannya menjelaskan, program PKRTLH merupakan bagian dari pelaksanaan program nasional 3 juta rumah, sekaligus wujud komitmen pemerintah Kabupaten Sragen dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim yang berkolaborasi dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Program ini juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak huni, sehat, aman, dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga berpenghasilan rendah. Pada tahun anggaran 2026, bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN diberikan kepada 803 penerima yang tersebar di 13 kecamatan dan 35 desa. Selain itu, terdapat 101 unit rumah yang memperoleh bantuan melalui kolaborasi antara pemerintah dengan Habitat for Humanity Indonesia di 3 desa yang berada di Kecamatan Tanon. Penyaluran bantuan dilaksanakan secara non-tunai melalui rekening masing-masing penerima manfaat melalui Bank BNI. Sementara, pembayaran material bangunan dilakukan langsung kepada toko bangunan yang telah ditunjuk sesuai tahapan pelaksanaan pembangunan, sehingga penggunaan anggaran lebih transparan dan tepat sasaran. Seluruh proses pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu 4 bulan.
6: Program ini dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan program nasional 3 juta rumah serta komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sragen di bawah kepemimpinan Bapak Bupati untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim, meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan dasar akan hunian yang layak, sehat, aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Maksud dan tujuan, menyerahkan bantuan stimulan perbaikan rumah yang bersumber dari BSPS serta BSPS berkolaborasi dengan Habitat for Humanity Indonesia secara simbolis dan administratif kepada warga penerima manfaat demi mendorong peningkatan kualitas hunian. Tujuan, meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Anggaran program ini bersumber dari APBN tahun anggaran 2026. Jumlah penerima manfaat dan sebaran wilayah 803 unit tersebar di 13 kecamatan dan 35 desa serta 101 unit kolaborasi BSPS dan Habitat for Humanity Indonesia di 3 desa di 1 kecamatan yaitu Tanon.
5: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan bahwa dirinya memiliki cita-cita menjadikan Kabupaten Sragen bebas dari rumah tidak layak huni. Menurut Bupati, rumah yang tidak layak menjadi akar dari berbagai persoalan sosial di masyarakat. Kondisi rumah yang tidak layak dapat memicu munculnya berbagai masalah, mulai dari meningkatnya resiko penyakit, anak putus sekolah karena tidak memiliki lingkungan belajar yang mendukung, hingga persoalan kenakalan remaja dan berbagai masalah sosial lainnya. Setelah penandatanganan nota kesepahaman pada tahun 2025, tahun ini Kabupaten Sragen memperoleh dukungan pembangunan sebanyak 101 rumah melalui kolaborasi Habitat for Humanity Indonesia dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bupati berharap kolaborasi ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak warga Sragen yang memiliki rumah layak huni. Dengan hunian yang sehat dan aman, kualitas hidup masyarakat meningkat sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan penyelesaian berbagai persoalan sosial di Kabupaten Sragen.
7: Kenapa harus rumah? Karena rumah itu adalah menjadi sumber penyebab dari banyak masalah di masyarakat. Satu, rumah tidak layak itu bisa mengakibatkan orang gampang sakit. Akhirnya pemerintah mengeluarkan uang untuk berobat. Rumah tidak layak itu bisa berakibat anak sekolah putus sekolah. Rumah tidak layak huni itu bisa mengakibatkan kenakalan remaja, masalah-masalah sosial lainnya di luar sana. Akhirnya pemerintah harus menyediakan biaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Oke Pak Bupati, Habitat Indonesia siap membantu Kabupaten Sragen. Kita dapat bantuan dari Habitat Indonesia 101 rumah untuk dibangun Pak. Hanya beberapa kabupaten. Nah, salah satunya adalah di Kabupaten Sragen. Terima kasih untuk Habitat Indonesia.
5: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.
4: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kayak gue loh. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya kana go dandan dapur tiana
2: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
0: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong anak ya bu ibunya rosa melu.
0: Iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Lo Condong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu sedulur. Ya alhamdulillah Kang Arta bisa nongol maning nama doan melodi dangdut kenangan ya. Yo betul jam 11 Gary gasing lagi pada leye-leye. Bakancani gaya sing lagi aktivitas wengi apa sing lagi tugas wengi ya. Moga-moga Tesi tetap semangat. Najan adem aja khawatir. Kianget nabait karo mangan mendoan gue ya. Mendoane pesenan nanti pesenan nang ngene Kang Arta jar Bapak Gaya. Nang 08112605543. Sing ato ya tetep bisa ngringokna nang audio streaming www.percahayafm.com.

0: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jeneh?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyora bisa masak mending lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
4: Aku sedang nimba air, Oma.
3: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
4: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
3: Sudah. Letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
5: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
6: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
7: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
8: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
9: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
10: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
11: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif, berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
10: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
11: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
9: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

Sugeng dalu gezimis pada pesen mendoani nang 0811260543 Pak Gadi sing di barang ya. Kang Arto mendoane ya, tapi nyung ora melu lelange engko soalnya nyung arep nonton, arep merem disit nggo nonton Piala Dunia semifinal. Saking niate ya jam loro kudu tangi ke Pak Gadi ya. Iyalah semifinal Prancis lawan Spanyol ya Pak Adi ya. Malam Kang Arta mendoane ge. Kang Bakayu Is Ariska ya, makasih ya. Kang Jaja Forza ya. Judulnya bagi ya. Nyatakan ya. Nyatakan. Kayaknya nyong urung duwe gue ya Is Ariska ya, yang ngajak celak oleh digit ya. Wah jam 10 aja kelalen lelang mendoane lor didukung nang 0811260543 ya.

Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.

0: Lemangan apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke toko.
2: Oh, alah, Mak. Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat. Dideleng BPOM-e. Masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

Wis jam 10 ya lur, wayahe Kang Arda lelang mendoan di ZDN Kosing srek langsung ditukung bae nang 08112605543. Sing pertama tak lelang mendoane Kang Imam S. Arifin Pengadilan Cinta.

Nah, gue lelang mendoane sing pertama ya lur Kang Imam S Arifin. Sing keloro tak lelang ge mendoane Kang Joni Iskandar secangkir kopi.

Dukung lelang mendoane nang 08112605543 ya matur nuwun guys sing wis padha dukung nyong ketemu disit karo Mbak Ayu kajol nyong milia idola kula Kang Arta nomor 1 memangnya itu Erika ya gue ya oh ala tembe ngerti nyong ya Kang Arjuna sinang solo lelang mendoane pilih nomor 1 Kang Arta pengadilan KUA ya. Terus ana Babe Sukar guys juga dalunya milih nomor loro Kang Arta berarti secangkir kopi ya peminat kopi berat ya Pak Babe Sukar. Mama Rohima sugeng dalunya milih nomor 1 Kang Arta ya wis dadi sing milih nomor 1 ku ana wong telu ya. Tambahan maning Mama Rizki sing nang petarangan Kemranjen ya milih ya. Imam S. Arifin pengadilan cinta ya matur nuwun sing isbat dan dukung nang lelang menduan melodi dangdut kenangan yo tak kelekna langsung ya pengadilan cinta Imam S. Arifin.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

Jam 10 pun jile 18 menit ge ya. Tes urung antung bok ya tes sila ya wong siap-siap para penonton semifinal Piala Dunia go ya Prancis nglawan Spanyol. Iki kulingin tenis semangat banget ya tekan jam engko jam loro des tembe semprit wala. Merem. Jadi ini TV ini yang nonton doang ngeturu ini. Ya wis nyong kita ketemu di sini karo Bapak Guntur Sugeng Dalu Kang Arta Berjaya FM paling pas nggo wong apak. Esuk tekan bengi ge nyimak terus siarane Berjaya FM. Bapak Guntur nang Belitang Pekarolas Oku Timur Sumatera Selatan. Ya salam kenal ke warga bercahaya sekabiannya se-Indonesia. Nyong jaluk lagune Kang Arta ya. Kang Arta yang metugas sehat panjang usia lan gampang nak digampang nar rezekine. Amin amin amin. Dan paling senang agar nawong tuh gak kena kayak gue ya. Bunga hatine deh. Ya bebecukar wis merem apa ya. Memakai rezeki nang petarangan kemeranjen biasanya kademen genek jam-jam semene ge ya mak.

0: Oke, ana namburine Pak Guntur, Kang Arjuna Sinang Solo ge, Kang Sugeng Dalu Kang.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Mas Atta, sehat Mas?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Lagi buka kok.
0: Kepriwe?
1: Lagi gasat.
0: Oh, sikit mau.
1: Oh, sikit mau. Sampang mau ya.
0: Oh, iya.
1: Ya tak borongnya wae nggo sanggup nonton obat lah.
0: Ngobal-balan ya. tapi mendoane aja ngobal-balan ya Kang ya. Emang-emang
1: lo bapak yang kena.
0: Dilepok nang maring lambe bae mendoane.
1: Iya. Bapakannya nang lambe. Ya, mendoane Mas.
0: Ya.
1: Cinta mulia nomor apa, Mas?
0: Apa?
1: Cinta mulia.
0: Cinta mulia lagune sapa sih?
1: Ano Cosplus, ano Atom Febri, tapi lah banyak lagu lawas tau ya.
0: Apa ya? Nama lo tembak lu ngege judul lagu ini Cinta Mulia.
1: Ono Nera ya cita-cita cinta lah.
0: Oh, ono sutranya harus dipesan kenang Pak Guntur, mikir terbayang-bayang.
1: Oh.
0: Iya.
1: Yang mereka mesti kaya satu pondok, dua cinta.
0: Lu kira nerani.
1: Yang di kamu sekarang,
0: apa namanya? Apa, Pondok Dua Cinta ya?
1: Iya, Pondok Dua Cinta ya, Mas. Salam-salam ya, Mas. Tapi suka Mama Rizky Petarangan, Kak Osam, Kapin, Mas Paca, Mas Juklento ya, tapi wala yang lagi mau kemendoan percaya yuk nanti ngomong nobare jagung di Mas Spanyol lah
0: ya kondisi yang menang nyong.
1: Oh menang ya podo menang Spanyol
0: ya orang udah ngerti lah balai bunder.
1: Iya ya atun dong ya Mas.
0: Yeah.
1: Anggap Mas Atta sugeng wayahe tugang atau tumbek Martono. Sehat selalu. Atun dong atas podalipun Mas.
0: Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyong ora bisa nentuk nala ya sing menang siapa antara Prancis karo Spanyol. Balai bunder Kang. Nek balai kotak lah ya. Balai kotak udah black. Miki Pondok Dua Cinta nane Kang Rana Rani ya Kang Arjuna ya. Oh bare Ajiona Sutra ge ya. Terbayang-bayang ge Pak Guntur ge sing nang Oku Timur Sumatera Selatan. Terbayang-bayang karo apa ya?

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, nini ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, selut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye
3: bodol.
4: Is bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nenine kepet.
4: Nyong bingung bu.
3: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur ti anak
4: ngone Pak Kirno. No pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya bu ibunya rasa melu.
3: Iya pak, iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

94.3 percaya FM paling pas untuk jelajah dua raksasa Eropa, Prancis dan Spanyol. Ini bakal bertarung segi di Stadion AT dan T Arlington malam nanti dini hari ya, 02.00 waktu Indonesia Barat, untuk merebutkan satu tiket menuju partai final Piala Dunia 2026. Pemenang laga semifinal ini berhak melawan Inggris atau Argentina di pertandingan puncak turnamen 4 tahunan. Prancis datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih 6 pertandingan tanpa satu pun kekalahan sejak fase grup. Tim asuhan Didier Deschamps tampil sebagai juara grup 1 sebelum menyingkirkan Swedia, Paraguay dan Maroko di fase gugur. Lini depan, Les Bleus menjadi salah satu yang tersubur dengan 16 gol tercipta hingga semifinal. Kylian Mbappe ini menjadi tumpuan utama dengan koleksi 8 gol dan memimpin persaingan pencetak gol terbanyak turnamen. Meski gagal mengeksekusi penalti melawan Maroko, Mbappe tetap mencetak gol dan memberikan satu assist dalam laga itu. Di sisi lain, Spanyol juga melangkah ke semifinal dengan performa impresif. La Roja menjadi juara grup H sebelum menyingkirkan Austria, Portugal, dan Belgia. Ujian terberat terjadi di perempat final ketika mereka menang dramatis 2-1 atas Belgia berkat gol Michael Merino di menit ke-88. Nah, keunggulan Spanyol terletak di pertahanan yang baru kebobolan satu kali sepanjang turnamen ya, warga percaya. Dan catatan ini menjadi modal penting menghadapi lini serang Prancis yang produktif.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau ngerokok sih mereka waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasna gue kan ngerokok sih orang gawe waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu buat makan.
6: Kamu nggak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu, nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Wayai kang harta kukutan gelur yen nang menduan melodi dangdut genangan sedurunge maturun gesing wis pada gabung ndukung lelang menduane. Yang sawang esuk ya ketemu maning. Maturun sugeng dalu sugeng istirahat kang harta kelilan percaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Datang berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.

بسم الله الرحمن الرحيم.

عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: Menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
0: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrul anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in ba'du. Pendengar radio bercahaya yang dimuliakan Allah. Marilah pada kesempatan kali ini kita bersama bersyukur kepada Allah biqaulin alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasul kita yang kita harapkan sahur untuk hari kiamat. Pendengar radio bercahaya yang dimuliakan Allah, para ulama sepakat bahwa Ramadan adalah bulan yang paling mulia dalam Islam. Di dalamnya terhambat rahmat, pengampunan, dan jaminan pembebasan dari api neraka bagi yang sungguh-sungguh mengisi bulan suci tersebut. Keistimewaan Ramadan tersermin dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kullu 'amal ibni Adam lahu ila shaum fa innahu li wa an azibi. Semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sungguhnya ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Dari hadis ini terlihat jelas bagaimana Allah menegaskan dan dia sendiri yang menisbatkan puasa sebagai milik, merupakan penanda betapa spesialnya bulan Ramadan. Akan mengganjarnya ada hubungan langsung sangat intim antara Ramadan dan Allah, sehingga benar menjadi pribadi yang manusia yang terus mensepakati atau menapaki Ramadan akan benar mulia karena keistimewaan Ramadan. Tak heran bila sejak masuki bulan kerinduan Rajab, Rasulullah SAW sudah menampakkan dalam lantunan doanya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Duhai Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Dalam doa tersebut, Nabi Muhammad tak hanya meminta berkah bulan Rajab dan Sya'ban, tapi juga mohon panjang umur agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Artinya Ramadan bagi beliau adalah momen utama yang ditunggu-tunggu. Bahkan Rasulullah melakukan persiapan khusus di bulan Sya'ban, antara lain dengan memperbanyak puasa. Pendengar radio bercahaya yang dimuliakan Allah, mengingat pentingnya bulan Ramadan, hal pertama perlu kita tinjau adalah persiapan rohani kita. Apakah kita sudah menata niat yang baik untuk menyambut bulan suci ini? Kegembiraan yang terpancar atas datangnya bulan ini, apakah sekedar karena ada peluang keuntungan duniawi, mencari pahala, atau yang lebih mendalam dari itu semua, ridho Allah? Kita tahu Ramadan tidak semata bulan ibadah. Dalam kehidupan masyarakat, pada momen tersebut juga beriringan perubahan aktivitas sosial dan kebutuhan ekonomi. Bagi para pedagang dan pengusaha jasa, Ramadan bisa jadi adalah berkah materi karena meningkatnya omset mereka. Momen jelang lebaran juga kesempatan bagi para pekerja untuk mendapatkan tunjangan hari raya. Pasar-pasar kian ramai, volume belanja masyarakat meningkat, dan seterusnya. Dalam situasi seperti ini, sejauh mana hati kita tetap fokus pada kesucian Ramadan tanpa tenggelam terlalu jauh ke dalam kesibukan yang melalaikan? Seberapa sanggup kita menjadikan niat bahwa bekerja sebagai bagian dari ibadah?

0: Meningkatkan ibadah tanpa rasa ujub dan pamer. Gemar membantu orang lain tanpa berharap imbalan atau ikhlas. Pendengar yang berbahagia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghuniyah menganjurkan agar umat Islam menyambut bulan Ramadan dengan mencucikan diri dari dosa dan bertobat dari kesalahan-kesalahan yang telah lampau. Imbuan Syekh Abdul Qadir ini amat relevan, sebab jika hendak bertemu kawan saja seseorang merasa perlu untuk tampil bersih dan berjalan rapi, apalagi bila yang dijumpai ini adalah hari-hari yang penuh keistimewaan, sebulan penuh. Melakukan introspeksi diri, mengevaluasi buruknya perilaku, lalu mohon ampun kepada Allah adalah satu tahapan rohani yang penting agar kita semua memasuki bulan suci dengan pribadi yang juga suci. Dengan demikian, Ramadan kelak tidak hanya menjadi ajang meningkatkan jumlah ibadah, tapi juga nilai ketulusan. Dengan bahasa lain, Ramadan bukan semata ajang penambahan kuantitas ritual ibadah, tapi juga kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan rohani ini penting supaya amal kita selama bulan puasa berjalan lancar dan berkah. Lancar karena kita secara mental sudah siap sedia, baik menunaikan segenap ibadah wajib dan sunnah maupun menghadapi godaan-godaan yang bakal menghadang. Berkah, sebab puasa kita mengandung manfaat kebaikan baik pada diri kita sendiri maupun orang lain. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tekun berpuasa tapi mendapat kritik dari Rasulullah SAW. Kamil sa'imin laysalahu min siyami illal ju'. Itulah kritik Rasulullah terhadap orang-orang yang berpuasa, akan tetapi secara rohani tidak dipersiapkan. Maka banyak orang yang berpuasa, namun ia tak mendapatkan apapun dari puasa selain rasa lapar. Demikian dari kami, saya Aibtu Sakim dari Kementerian Agama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wallahul muwafiq dan mutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Hiu tutul 1 ton kembali ditemukan terdampar di Pantai Cilacap. Temukan 6.261 kasus TBC di tahun 2026, Cilacap gencarkan screening masif.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Seekor hiu tutul atau whale shark kembali ditemukan terdampar di pesisir Kabupaten Cilacap. Kali ini, hiu berukuran sekitar 4,5 hingga 5 meter itu ditemukan di Pantai Bleberan, Desa Bunton, Kecamatan Dedipala, tepatnya di sebelah barat kawasan PLTU. Setidaknya, sudah 4 hiu tutul ditemukan terdampar di Pantai Cilacap sejak pertengahan Mei lalu. Temuan tersebut menjadi perhatian pegiat konservasi, pasalnya ini merupakan hiu tutul kelima yang terdampar di pesisir Cilacap dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Pegiat konservasi laut Kabupaten Cilacap, Jumawan, mengatakan hiu tutul itu pertama kali ditemukan warga sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saat itu, warga tengah berwisata di kawasan pantai. Menurutnya, ukuran hiu tutul yang ditemukan hampir sama dengan hiu yang sebelumnya terdampar di Pantai Pagubugan, yaitu memiliki panjang sekitar 4,5 hingga 5 meter dengan perkiraan bobot mencapai 1 ton. Jumawan mengatakan, hingga kini penyebab pasti hiu tutul tersebut terdampar dan akhirnya mati masih belum diketahui. Tim dari Yayasan Sea Life dan peneliti Unsur Purwokerto tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui faktor penyebabnya. Ia menduga, kondisi pantai yang landai memungkinkan hiu tutul masuk terlalu dekat ke bibir pantai saat mencari makanan. Saat air laut surut, satwa berukuran besar itu diduga kesulitan kembali ke perairan yang lebih dalam. Selanjutnya, bangkai hiu tutul akan dievakuasi dari lokasi penemuan. Tim akan melakukan bedah lambung untuk mengambil sampel yang nantinya dianalisis guna mengungkap penyebab kematian. Setelah proses pemeriksaan selesai, bangkai hiu tersebut akan dikuburkan. Sebelumnya, seekor hiu tutul berukuran besar ditemukan terdampar di kawasan Pantai Pagubugan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap pada Minggu 17 Mei pagi. Satwa laut dilindungi itu ditemukan dalam kondisi lemas sebelum akhirnya mati di bibir pantai. Masih di pekan yang sama, hiu tutul sekitar 4,5 meter dan bobot diperkirakan mencapai 1 ton ditemukan dalam kondisi lemas di Pantai Banjarsari, Kecamatan Nusa Wungu. Hiu tutul yang ditemukan pada Sabtu 25 Mei mati saat hendak diselamatkan. Ketiga, hiu tutul seberat 1,2 ton ditemukan terdampar di kawasan Pantai Cemara Sewu, Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap pada 22 Juni lalu. Pertamina Patraniaga Refinery Unit atau RU Cilacap memperpanjang masa pendaftaran Wijaya Kusuma Awards 2026 hingga 31 Juli 2026. Perpanjangan dilakukan untuk memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat di wilayah eks Karesidenan Banyumas agar berpartisipasi dalam ajang penghargaan inovasi tersebut. Informasi perpanjangan pendaftaran disampaikan dalam sosialisasi yang digelar di 3 kecamatan di Kota Cilacap, yaitu Kecamatan Cilacap Tengah, Cilacap Utara, dan Cilacap Selatan pekan lalu. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya memperluas jangkauan informasi kepada calon peserta. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga RU Cilacap, Agustiawan, mengatakan perpanjangan masa pendaftaran merupakan komitmen Pertamina untuk membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat dalam menghadirkan inovasi yang bermanfaat. Menurutnya, Wijaya Kusuma Awards 2026 merupakan ajang apresiasi sekaligus kompetisi inovasi yang untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh Kilang Cilacap. Tujuannya, mendorong lahirnya ide, gagasan, dan implementasi program yang kreatif, berdampak serta berkelanjutan di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara. Mengusung tema Endless Innovation, Energizing Community, Wijaya Kusuma Awards 2026 diharapkan mampu mendorong terciptanya inovasi, pemberdayaan masyarakat yang kreatif, inovatif, dan berkelanjutan. Program ini juga menjadi wadah identifikasi serta mengapresiasi individu, kelompok, komunitas, maupun mahasiswa yang telah menghasilkan inovasi sosial, memperkuat kolaborasi antar pelaku pemberdayaan masyarakat, sekaligus menemukan program unggulan dan local hero yang dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. Camat Cilacap Tengah Agung Wibowo mengapresiasi penyelenggaraan Wijaya Kusuma Awards 2026 yang dinilai dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menunjukkan berbagai inovasi yang dimiliki. Pendaftaran Wijaya Kusuma Awards 2026 dibuka hingga 31 Juli 2026. Selanjutnya, panitia melaksanakan tahapan seleksi dokumen, pengumuman hasil seleksi administrasi, penilaian hingga malam penganugerahan. Para pemenang akan memperoleh trofi Wijaya Kusuma Awards 2026, sertifikat penghargaan uang pembinaan jutaan rupiah, serta kesempatan mendapatkan pendampingan dan jejaring pengembangan program. Informasi mengenai persyaratan, kategori dan tata cara pendaftaran dapat diakses melalui akun Instagram resmi @wijayakusuma.org.
1: Lintas Bercahaya.
0: Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Super Maximum Security Pasir Putih Nusa Kambangan melakukan pemindahan 9 warga binaan ke Lapas Kelas 2A Maximum Security Besi. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP dengan mengedepankan aspek keamanan, ketertiban, serta ketelitian administrasi. Rangkaian kegiatan diawali dengan apel persiapan tim pengawalan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban atau Kasikamtib Hendri Astronino bersama Kepala Seksi Binadik atau Kasibinadik Adianto. Tim pengawalan terdiri dari Kepala Subseksi Keamanan, Kepala Subseksi Registrasi, Staf Keamanan dan Ketertiban, Staf KPLP, Staf Registrasi, anggota Tim Tanggap Darurat atau TTD, serta ada pengawalan dari anggota Polsek Nusa Kambangan. Dalam arahannya, Hendri Astronino menekankan kepada seluruh personil agar melaksanakan tugas secara profesional, disiplin, dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi serta kewaspadaan selama proses pemindahan berlangsung guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar. Sebelum diberangkatkan, 9 warga binaan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan dan verifikasi administrasi oleh staf registrasi Lapas Kelas 2A Super Maximum Security Pasir Putih. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian identitas, kelengkapan dokumen, serta administrasi pemindahan telah terpenuhi sesuai ketentuan. Setelah seluruh tahapan administrasi selesai dan dinyatakan lengkap, warga binaan diberangkatkan melalui Lapas Kelas 2A Maximum Security Besi dengan pengawalan ketat oleh tim pengawalan. Seluruh proses pemindahan berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Kasibinadik Adianto menyampaikan bahwa setiap proses pemindahan warga binaan merupakan bagian dari pelaksanaan tugas permasyarakatan yang harus dilakukan secara cermat dan penuh tanggung jawab. Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas 2A Super Maximum Security Pasir Putih terus menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan tugas dan fungsi permasyarakatan secara profesional, akuntabel, serta mengedepankan prinsip keamanan, ketertiban, dan kepastian prosedur dalam setiap pelaksanaan tugas.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.

0: makannya apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
5: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemkab Cilacap melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus berkomitmen menyukseskan program prioritas nasional dalam bidang kesehatan, salah satunya adalah penanggulangan penyakit tuberkulosis atau TBC. Langkah ini dinilai sangat krusial guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan mendukung visi Indonesia Emas tahun 2045. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Cilacap, Hasanuddin, mengungkapkan bahwa penemuan kasus dini mungkin menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai penularan TBC. Pada tahun 2026 ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap mendapatkan target yang cukup besar dari pemerintah pusat, yaitu harus menemukan sebanyak 6.261 kasus TBC di wilayahnya. Hingga memasuki minggu ke-27 tahun 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap mencatatkan progres yang cukup positif. Hasanuddin memaparkan bahwa pihaknya telah berhasil mengidentifikasi sebanyak 3.069 kasus TBC positif atau sekitar 49,02% dari target tahunan yang telah ditetapkan dari jumlah kasus yang ditemukan tersebut. Sebanyak 2.887 pasien dilaporkan sudah menjalani proses pengobatan secara intensif. Untuk mengejar sisa target yang ada, Dinas Kesehatan Cilacap melakukan upaya penemuan kasus secara masif melalui metode pelacakan aktif atau active case finding atau ACF. Upaya ini didukung dengan pengoperasian unit rongsen seluler atau rongsen mobile yang jadwal kelilingnya sudah terprogram penuh hampir sepanjang tahun ini. Berikut penjelasan langsung dari Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Cilacap, Hasanuddin.
6: Sudah punya program ini, yang penting pertama tentunya yang diduga itu harus kita temukan dulu. Setelah ketemu tentunya ini harus ada tatanan selanjutnya, yaitu bagaimana yang sudah positif ini diobat. Ya harus mau berobat, kita edukasi, karena kan pengobatannya lama ya. Ya sampai 6 bulan, kalau tidak kita edukasi, kita tidak motivasi, ini nanti juga bisa putus di jalan atau bahkan tidak mau diobati. Ya padahal yang namanya TBC ini bisa sembuh. Asal melakukan pengobatan secara rutin, ya, secara disiplin, ya. Kemudian menjaga pola hidup atau pola gaya hidup yang sehat. Ini harapan kita memang yang sudah ditemukan itu betul-betul mau berobat sehingga tidak menularkan kembali ya. Karena ini gunung es, kalau tidak diobati nanti kemana-mana, penularannya kan cepat, menulari lagi keluarganya dan sebagainya. Kemudian selain konsentrasi kepada yang sudah kita temukan itu, kita juga melakukan screening, ya, tracing kepada kontak-kontak eratnya, baik itu keluarga maupun teman-teman kerja yang memang pernah kontak erat dengan pasien yang ditemukan positif ini. Dari target 6.261 tahun ini yang harus kita temukan, kita sudah 3.069 kasus positif yang sudah kita temukan atau 49,02%. Nah, ini yang sudah mulai pengobatan itu sudah 2.887 pasien ya, sudah mulai pengobatan, harapannya nanti ini bisa sembuh dan akan kita kawal. Kendala di lapangan kadang-kadang masyarakat itu masih takut pada stigma, terutama yang masih ada stigma ya. Jadi artinya stigma itu kadang-kadang oh kayak kena TB, dijauhi, mungkin masih ada yang dikucilkan, itu yang masih ditakutkan oleh penderita TB itu, sehingga aduh aku berobat TB, aku mah jadi ngerti ya, kan kayak gitu, itu ditakutkan.
5: Di akhir penjelasannya, Hasanuddin menghimbau masyarakat Cilacap yang mengalami gejala batuk dalam jangka waktu lama atau penurunan berat badan yang drastis agar tidak ragu untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat.
4: Lintas Bercahaya.
5: Angin segar berhembus bagi sektor pariwisata di wilayah barat Kabupaten Cilacap. Desa Kedung Reja, sebuah desa di Kecamatan Cipari, kini tengah dibidik untuk bertransformasi menjadi magnet wisata baru berkat perpaduan apik antara keindahan alam, kekayaan budaya, dan sektor pertanian yang menjanjikan. Langkah ini mendapat dorongan kuat dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga atau Disparpora Kabupaten Cilacap. Kepala Disparpora Cilacap Budi Narimo melihat bahwa keanekaragaman potensi yang dimiliki Desa Karangreja merupakan modal besar yang patut diperhitungkan. Sinergi yang apik antar sektor di desa ini diyakini mampu melahirkan sebuah kawasan wisata yang berdaya saing tinggi. Salah satu aset desa yang dinilai sangat potensial adalah keberadaan embung di atas lahan milik pemerintah desa. Terletak di dataran tinggi, embung ini menyuguhkan panorama alam yang memanjakan mata, menjadikannya sangat layak untuk dikembangkan sebagai destinasi unggulan. Tidak hanya itu, desa ini sebenarnya sudah mulai mencuri perhatian publik melalui beberapa spot alam seperti Curug Gong, Bukit Semapiak, dan Puncak Pulek. Meskipun demikian, pengembangan destinasi ini bukan tanpa tantangan. Budi Narimo secara khusus memberikan catatan terkait Puncak Pulek yang status lahannya berada di bawah kepemilikan perusahaan perkebunan. Keterbatasan ruang gerak di lahan milik swasta tersebut membuat Disparpora menyarankan agar pihak pemerintah desa mulai mencari alternatif lokasi lain yang menawarkan landscape serupa namun dengan akses pengelolaan yang lebih leluasa. Di sisi lain, masa depan pariwisata Desa Karangreja tidak hanya bertumpu pada landscape perbukitan dan air terjun. Sektor agrowisata kini tengah dipersiapkan dengan matang oleh pemerintah desa setempat melalui penanaman pohon durian di sepanjang tepi jalan utama.
4: Lintas Bercahaya.
5: Ada yang berbeda dari riuh pikuk masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Pius Cilacap kali ini. Bukan sekedar pengenalan baris berbaris atau tata tertib sekolah, lembaga pendidikan ini justru mendobrak batas ruang kelas dengan menghadirkan kelas inspirasi. Program inovatif ini dirancang khusus untuk memantik api kreativitas dan membuka wawasan baru bagi seluruh siswa mulai dari kelas 7, 8, hingga kelas 9. Melalui kolaborasi hangat bersama praktisi perfilman, para siswa diajak menyelami dapur kreatif pembuatan film sebagai medium ekspresi dan sarana penunjang prestasi sekolah. Urusan kesiswaan SMP Pius Cilacap Thomas Sutasman menjelaskan bahwa kelas inspirasi ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai dari hari Selasa hingga Kamis. Menurutnya, masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Pius memang dikemas secara inklusif dan tidak terbatas bagi siswa baru saja. Berikut keterangan Thomas Sutasman selaku urusan kesiswaan SMP Pius Cilacap.
0: Kalau hari pertama ini berkaitan dengan film, agar anak-anak mungkin punya passion ke sana, bisa mengikuti jejaknya dari Singhasana Multimedia bagaimana membuat film. Lalu besok itu dari keluarga berencana berkaitan dengan reproduksi remaja. Lalu nanti Kamis itu berkaitan dengan kesehatan mata, lalu bullying dan sekolah ramah anak. Dari ketiga hari ini, kami mengundang narasumber dari luar agar anak-anak punya inspirasi, lalu bagaimana harus ke depannya dari yang kami berikan ini. Tujuan kami mengundang misalkan proses kreatif film, nanti ke depannya anak-anak bisa membuat, mungkin akan kami laksanakan lomba antar kelas buat film kreatif atau video pendek mungkin untuk promosi sekolah, karena branding sekolah salah satunya adalah dengan media, salah satu medianya adalah film atau video. Yang lainnya nanti kalau sudah punya bekal bagaimana menyajikan sesuatu dengan media film, tentunya nanti apapun itu bisa lebih kreatif, bisa dilaksanakan, apa-apa bisa dibuat videonya dan akan lebih baik juga.
5: Gayung bersambut Agung Dwijatmiko, Ketua Yayasan Singgasana Multimedia Jaya, yang menjadi narasumber utama membagikan pengalamannya dalam memproduksi film-film yang syarat akan pesan sosial dan toleransi. Dalam sesi tersebut, Agung menuturkan dua film garapannya yang bertajuk Benang Merah Keluarga dan Perlon. Agung mengungkapkan bahwa ia ingin para siswa memahami proses kreatif dari hulu ke hilir, mulai dari cara menggali ide cerita, menyusun premis, merancang logline, membuat skenario, hingga menuangkannya ke dalam bagian storyboard. Berikut keterangan dari Ketua Yayasan Singgasana Multimedia Jaya Agung Dwijatmiko.
7: Kita memutar dua film, salah satunya itu ada Benang Merah Keluarga, yang kedua ada Perlon. Benang Merah Keluarga itu sendiri menceritakan tentang keberagaman dalam satu keluarga. Ada yang anaknya jadi Islam, Kristen, Buddha, tapi orang tuanya masih penganut kejawen. Nah, dalam perjalanannya itu, si bapak itu menantikan kepercayaannya itu tertulis di KTP. Proses kreatif sih sebenarnya, bukan ke filmnya, tapi lebih ke proses kreatif pembuatan film, penggalian ide cerita dan penggalian ide cerita di sekitar kita lah, yang ada di sekitar kita. Iya, harapan kami sih sebenarnya teman-teman itu tahu proses kreatif dari menggali ide cerita, terus pembuatan, tadi juga ada materi pembuatan storyboard, premis, logline, dan juga skenario, sama seperti yang kita lakukan di beberapa tempat. Pada intinya adalah teman-teman menggali ide cerita, dan outputnya bukan hanya film, bisa jadi juga untuk, misal tadi saya sampaikan di materi promosi sekolah, kan bisa juga seperti itu, tidak harus main fiksi atau main film dokumenter, tapi juga bisa untuk iklan sekolah, karena menurut saya daripada HP-nya itu untuk joget-joget di TikTok, jadi saya juga sampaikan itu akan lebih bermanfaat untuk membuat film-film edukatif ataupun membuat promo tentang sekolah.
4: Lintas Bercahaya.
5: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Dipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar.

0: lagi gahon min. Urung apa-apa wis kesel wae. Wah, jan rebyek umah merah-meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Mak, kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es, mbok.
0: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, Pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoke. Nyong kisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nangane nagi. Ora tayen bayar. Ora melas kok karo anak bojo, Pak.
3: Tenang bae, Mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kiye. Feeling ge, Mak. Feeling.
0: Falang feeling. Prus, no prus. Ora ngendel-ngendel. Judi kok dituruti, ora gawe suki malah gawe kere.
3: Wong wadon desa, ngertine jangan kangkung.
4: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak, cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen. Wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jangan aja sikilah, lemos.
4: Tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Grr pokoknya.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
6: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, mbok.
7: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong-prontong, pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nganangin enaki. Orta yang bayar. Orang melas gue karo anak bocah, Pak.
6: Tenang, bae, Mak. Ngesuk, mesti ulih, ye. 30 juta. Nyong wis feeling, kie. Feeling, ge, Mak. Feeling.
7: Falang feeling, prus, no prus. Orang ngedel-ngedelak. Judi kok dituruti. Orang gawe suki malah gawe kere.
6: Wong wadon desa. Ngerti nih, jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Ih kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana? Mau dibuang lah, biar nggak bau.
9: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
8: Emang bisa?
9: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
8: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
7: Kalian ini ya, ribet banget.
8: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
9: Eh, iya ya. Iya, benar.
10: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
1: Aduh, larane.
0: Tahan, Mak.
1: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
0: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
11: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
12: Matur nuwun Damkar.
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Smartphone jago, sinyal se-Indonesia.
3: Ida, nyumuli WA, Ki.
4: Uli hadiah, 1 juta.
3: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
5: Lagi pada ngapa kok?
3: Kue, si Sri, uli hadiah 1 juta, War.
5: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
3: Wis, gari nunggu transferan, Kie.
5: Walah, Sri, ora takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, ora resmi, Kie.
3: Aja ngomong sembarangan kok, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
5: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
3: Eh, War, ora nyambung, War.
5: Penipu kowe.
6: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.